selama 57 menit. Sebelumnya, Alwi mengalahkan Lee 21-15-21-11 di Japan Open 2025 pada 15 Juli 2025 lalu. Game pertama berlangsung sengit, Alwi yang sempat memimpin jalannya permainan dengan kedudukan 14-8 hampir terkejar di poin-poin krusial. Lee mampu memangkas selisih poin menjadi 19-18, namun putra Indonesia berhasil menyelesaikan game dengan kemenangan. Belajar dari kesalahan pada game pertama, Alwi berusaha untuk terus meredam serangan Lee. Meski berbeda poin tipis, tunggal putra ranking 13 asal Indonesia itu mampu merebut interval dengan kedudukan 11-10. Selepas jeda, Alwi langsung tancap gas dengan mencetak 6 poin secara beruntun dan memperlebar selisih poin dari lawan. Lee mencoba untuk memperkecil perbedaan dengan mencetak 3 poin beruntun, tapi Alwi mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih bersama Deli Tambunan di Spada on Saturday, teman Pro 2 ya. Udah masuk jam 7. Masih banyak informasi yang mau saya bagi dan masih banyak juga lagu-lagu enak yang siap untuk menghibur kamu. Biar mood kamu oke pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Jangan lupa nih, untuk kamu yang biasa sarapan, sarapan dulu ya. Tapi jangan lupa minum air putihnya juga. Nah, untuk yang baru bergabung, yang mungkin baru bangun, saya mau menyapa dulu deh, selamat pagi. Gimana bobonya, enak? Mudah-mudahan enak ya. Sehingga tubuh kamu bisa lebih bugar. Apalagi kalau misalnya hari ini kamu gak dapat libur, tetap harus beraktivitas. Nah, kan butuh tubuh yang fit dan juga bugar tuh. Maka dari itu jangan lupa gerakin tubuhnya, biar ada olahraga sedikit ya, biar otot kamu tidak kaku, teman Pro 2. Sambil saya temenin yuk olahraga-olahraga kecilnya, teman Pro 2, dengan lagu-lagu enak. Sebentar lagi nih di jam 7 ini saya mau kasih lagunya Keisha Lefronka dengan Pelarian, teman Pro 2.

Tapi tenang dulu teman Pro 2, lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu terbaru dari Shilaon 7 dengan Sederhana. Asik. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 kemarin itu di media sosial berseluweran nih salah satu trailer film yang akan dirilis oleh Paramount Pictures ya, yaitu film Heart of the Beast. Film ini menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska, Teman Pro 2. Nah, seperti yang dilansir oleh Variety ya, film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan James Belmont, di mana dia merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan di film itu diceritain dia itu harus bertahan hidup setelah pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil di Alaska, dan dia berusaha kembali ke peradaban. Nah, dalam perjalanannya si Belmont ini ditemani oleh seekor anjing pensiunan militer bernama Odin yang membantunya menghadapi berbagai ancaman seperti beruang dan juga serigala. Jadi keduanya itu kayaknya harus berjuang ya, dari mulai melawan cuaca ekstrim, mendaki pegunungan, sampai menyeberangi sungai demi bertahan hidup, Teman Pro 2. Gak cuma Brad Pitt ya, film ini juga menampilkan J.K. Simmons dan juga Anna Lambe sebagai bagian dari jajaran pemeran pendukung. Selain berperan sebagai aktor utama, Brad Pitt juga bertindak sebagai produser bersama Olivia Hamilton dan juga Marty Bowen. Film ini sendiri disutradarai oleh David Ayer, menandai kolaborasi ulang dengan Pitt setelah film Perang Fury di tahun 2014 lalu. Wow. Apakah film ini akan sesukses film-film Brad Pitt lainnya, Teman Pro 2? Kita tungguin aja deh ya.

Tema Pro 2, lonjakan perjalanan dan pariwisata yang selama ini diharapkan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ternyata belum terlihat nih. Jadi Piala Dunia yang menjadi ajang olahraga terbesar tahun ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko kan. Nah, selama bertahun-tahun Piala Dunia ini selalu diperkirakan menjadi durian runtuh bagi industri perjalanan, termasuk Amerika Serikat nih yang ngarap banget begitu menjadi tuan rumah, dia akan langsung okupansi hotelnya itu ya naik gitu ya. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, tahun Pro 2 terjadi penurunan jumlah wisatawan internasional yang berkunjung ke Amerika Serikat ya, seiring munculnya kekhawatiran kelompok hak asasi manusia di negara itu. Jadi gelombang supporter yang sebelumnya diharapkan membanjiri kota-kota tuan rumah ini nggak kunjung terlihat sampai hari kedua ini, tahun Pro 2 ya. Dan kondisi itu memaksa banyak hotel menurunkan tarif kamar. Jadi pemesanan tiket pesawat ikut melemah setelah harga penerbangan melonjak tajam, sementara mahalnya tiket pertandingan semakin menekan minat penonton. Nah, sejumlah analis industri menilai antusiasme terhadap turnamen kali ini juga lebih rendah dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Jadi awal yang lesu ini menunjukkan pola bisnis Piala Dunia yang selama ini mengandalkan kedatangan supporter internasional dengan pengeluaran besar mulai kehilangan daya tarik nih. Jadi memang tingginya biaya perjalanan, kendala visa, serta rumitnya mobilitas antar kota tuan rumah di tiga negara berbeda, ini disinyalir menjadi faktor penghambatnya tahun Pro 2. Wah, gimana ya tahun Pro 2 ya, mudah-mudahan sih bisa tetap ramai nih Piala Dunia untuk tahun ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2, fenomena cuaca ekstrim kembali terjadi di Antartika setelah suhu di semenanjung Antartika ini mencapai 15,4 derajat Celcius pada awal Juni ini ya. Jadi kalau di Antartika, kalau udah sampai belasan derajat gitu, itu udah panas, Teman Pro 2, beda dengan kita. Harusnya kan mereka tuh dingin, karena kan banyak es ya di sana ya. Nah, angka ini bahkan menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk bulan Juni di kawasan itu, Teman Pro 2. Mengutip laman AFP ya, data dari pangkalan Esperanza milik Argentina menunjukkan kalau misalnya suhu yang jauh melampaui kondisi normal musim dingin. Padahal rata-rata suhu Juni di wilayah itu biasanya setengahnya, 6 derajatan, 6 derajat Celsiusan, Teman Pro 2 ya. Jadi sampai 15 itu, oh bahkan lebih dari setengahnya ya. Sampai 15 derajat itu tuh berarti udah parah banget sih. Nah, nggak cuma Esperanza, dua pangkalan penelitian Argentina lainnya yaitu Marambio dan juga San Martin juga mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Juni. Kondisi ini memperlihatkan peningkatan suhu yang terjadi secara luas di bagian utara benua Antartika. Nah, kalau misalnya kenaikan suhu ini tuh memangnya dampaknya apa sih, Del? Nah, dampaknya itu ya bisa terjadinya pencairan es dengan laju yang tidak biasa pada musim dingin. Dan situasi ini tuh menjadi perhatian para ilmuwan karena berlangsung pada periode yang seharusnya didominasi suhu sangat dingin dan pembentukan lapisan es. Ngeri kan? Maka dari itu nih, yuk kita sama-sama jaga bumi kita, Teman Pro 2 ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil kayak misalnya hemat energi, hemat listrik, hemat air, buang sampah pada tempatnya ya, sampai menanam pohon. Bisa lah, pasti kita, ya nggak sih?

That's coming from Charlie Puth with How Long, ya, lagu yang pernah dirilis di tahun 2017 lalu itu. Ngantarin kita ke jam 8 nih, tahun Pro 2. Jadi sisa 1 jam lagi saya nemenin kamu. Karena kalau hari Sabtu, ya, sepadanya hanya sampai jam 9. Karena jam 9 kita punya program Music Planner, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir ya, walaupun tinggal 1 jam lagi, masih ada kok informasi-informasi yang mau saya bagi dan lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Salah satunya di jam 8 ini saya mau kasih lagunya Peggy Hyun with Play With Me, teman Pro 2.

Tapi lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu Isyana and Rai Putra dengan Kau Adalah Taman Pro 2. Siapa tahu kamu kangen nih dengerin lagu ini. So enjoy. Tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

0: You done?
1: Yeah. Whoa!
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 di tengah ya apa namanya menghangatnya isu, bukan isu lah ya, menghangatnya kabar dan yang kita rasakan terkait dengan BBM non subsidi yang naik begitu drastis ya kan. Bahkan kemarin sudah ada mahasiswa yang pada turun ke jalan nomor 2 ya. Nah terus kan ada BBM subsidi nih yang harganya masih terjangkau banget ya. Tapi kan kita gak pernah tahu nih dia akan berapa lama bertahan si stoknya ini. Terus antriannya jadi panjang banget gitu kan Tompro 2. Nah di tengah kabar-kabar seperti itu ya, Bank Dunia ini menyoroti kelemahan penyaluran subsidi bahan bakar minyak di Indonesia yang tidak tepat sasaran katanya. Jadi kondisinya diperparah ketika terjadi lonjakan harga minyak global sehingga menggerus ruang fiskal dan menjadi beban anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Jadi nih menurut Bank Dunia setengah subsidi BBM dinikmati oleh 20 orang terkaya di negara kita nomor 2. Wah, berbahaya juga nih ya. Maka dari itu ya diharapkan untuk orang-orang yang merasa mampu gitu untuk beli BBM yang non subsidi ya, kayaknya beli yang non subsidi aja, karena yang subsidi itu dikhususkan untuk yang memang betul-betul membutuhkan gitu. Ya semoga sih ya masih banyaknya orang-orang baik yang berpikir kalau emang mampu ya udah belinya, berarti kan Pertamax gitu kan, supaya Pertalite buat orang-orang yang memang benar-benar butuh aja.

Teman Pro 2, untuk kamu yang suka dengan animasi dari Pixar ya, Pixar akhirnya resmi nih mengumumkan film animasi terbarunya berjudul Gato. Menyusul kesuksesan Hoppers ya. Dan menjelang perilisan Toy Story 5, film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama. Dalam film ini, si Ruffalo ini mengisi suara Nero ya, seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venesia, Italia. Sementara itu Fishburne memerankan Rocco, bos mafia kucing yang dikenal kejam dan berpengaruh. Kebayang lucunya ya. Jadi film ini tuh menceritakan Nero yang mempertanyakan arah hidupnya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri dan kepercayaan kuno. Jadi Nero digambarkan terjerat utang nih kepada si Rocco. Terus situasi itu memaksanya menghadapi situasi berbahaya sekaligus membangun hubungan tidak terduga yang bisa mengubah hidupnya. Konflik ini menjadi inti perjalanan karakter Nero dalam menemukan tujuan hidup, teman Pro 2 ya. Gitu. Kabarnya sih filmnya akan tayang di bioskop pada 5 Maret tahun 2027, teman Pro 2. Waduh, masih lama tuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

City. Teman Pro 2, untuk kamu yang mau ke Jakarta hari ini ya, kamu mesti tahu kalau misalnya ada beberapa jalan yang akan ditutup karena hari ini ada Jakarta Marathon. Jadi akan ada rekayasa lalu lintas di Jakarta sana, teman Pro 2, begitu ya. Jadi untuk kamu yang mau ke Jakarta ke arah Sudirman, Tamrin, Menteng, Senayan sampai Kuningan ya, sebaiknya mempersiapkan rute perjalanan sejak awal supaya terhindar dari perlambatan maupun pengalihan arus lalu lintas, teman Pro 2. Begitu ya. Jadi katanya sih sampai jam 11-an sih acaranya. Jadi rekayasanya juga akan di, apa, akan diterapkan hanya sampai jam 11 siang nanti, teman Pro 2. Well, itulah, mudah-mudahan perjalanan kamu ke Jakarta berjalan dengan lancar, teman Pro 2 ya. Jangan lupa dicari-cari informasinya tentang rekayasa lalu lintasnya supaya kamu tidak stuck nanti di sana.

Oke, nomor 2 sampai di sini dulu ya kebersamaan kita untuk di sepadanya, karena kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena jam 10 saya bakal balik lagi, karena kita punya program yang mendukung astacita presiden kita. Kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan teman Pro 2. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Tungguin saya balik lagi nanti setelah Music Trainer di jam 10.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo
0: Mas. Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih pagi. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman berdua. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: Perdua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Perdua. Masih di Music Planner, teman Perdua, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Perdua, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan. Iya.
0: Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Gitu. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya
1: gak bisa.
0: Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka Nak ya, gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Padang gitu kan.
0: Iya yeah, yeah. Seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya jadi. Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul. Tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 denger ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Mm-hmm. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari, kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya.
0: Betul. Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin. Untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream.
0: Iya.
1: Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget nih yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga aku. Dari sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Gitu. Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Yeah. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, yeah, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di-save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Bersama ya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi enggak lama tuh.
1: Enggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya.
1: Iya, di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.

0: keren kemarin.
1: Welcome, welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
0: Ada beberapa.
1: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tioholic ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elanik Tersandaru pamit dan juga
0: Arditio pamit.
1: Oke, bye-bye teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya setelah siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Seperti yang saya janjikan, saya sudah balik lagi untuk nemenin kamu di santai siang. Kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Hari ini tuh spesial, teman Pro 2, karena narasumber yang kita hadirkan itu dulu adalah produser acara ini. Dan sekarang udah sombong dia. Dia udah belajar make up sekarang. Jadi datang dengan bibir merah merekah. Dan Mas Ed Abdullah juga baru hadir. Tepuk tangan dulu buat Mas Ed Abdullah. Akhirnya hadir juga. Aduh, kemana aja sih? Hah? Kemarin dari bandara langsung ke sini.
1: Ini tadi dari situ, dari luar. Dari luar.
0: Mic-nya deketin dong yang bener.
1: Iya, nah, dari luar tadi.
0: Tuh kan, dia tuh punya kebiasaan baru sekarang, Dek. Dia tuh kalau misalnya sudah nyampe nih, diem dulu dia di mobil.
2: Iya, jangan-jangan ya.
0: Iya, memang bukan jangan-jangan, memang begitu.
2: Hari ini juga.
0: Hah? Begitu dia.
1: Supaya ngadem dulu. Karena tapi hari ini enggak sih?
0: Emang studio kurang adem atau gimana sih?
1: Enggak, di luar tuh panas. Teman Pro 2, selamat pagi.
0: Siang.
1: Karena sebenarnya masih pagi. Selamat siang ya, teman Pro 2. Ini balik lagi hari Sabtu, tanggal berapa kan?
0: Tanggal berapapun.
1: 12.
0: Dibilangin
1: 13.
0: Dibilangin jangan nyebut tanggal.
1: Oh, sorry. Iya, enggak apa-apa lah. Balik lagi hari Sabtu, gitu aja ya. Cacak.
0: Aku tadi bilang hari ini tuh spesial.
1: Karena
0: sumbernya yang biasanya hadir di sini setiap hari Sabtu. Sudah lama.
1: Hilang
0: setahun lebih ya. Setahun lebih hilang. Sekarang tiba-tiba hadir sebagai narasumber dengan bibir merah merekah.
1: Ini
0: luar bioskop.
1: Mungkin selama setahun dia nyari pewarna itu.
0: Nyari gincu ya.
1: Nah, teman berdua, Sabtu ini kita mau ngomong, masih ngelanjutin yang kemarin sih. Minggu lalu kita bareng Pak Hidung ya, Dokter Hidung.
0: Ya.
1: Bahas soal perubahan iklim, El Nino dan AOS.
0: Betul ya?
1: Nah, hari ini masih ngelanjutin itu. Tapi ini agak geser ke timur mungkin. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, kayaknya yang selalu ada di imajinasi kita NTT
0: ya.
1: Itu gak ada El Nino pun
0: udah
1: situasinya panas.
0: Panas
1: gitu ya. Dan
0: kan negeri ada, negeri dua matahari sebutnya dia
1: ya.
0: NTT itu
1: iya, katanya mataharinya lebih dari satu.

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan
1: kita pengen tahu sebenarnya Pro 2 jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di KRKP itu dalam kurun setahun terakhir khususnya di Flores ya.
2: Ini programnya namanya FIS ya.
1: FIS.
2: FEAST.
1: FEAST. FEAST.
2: Iya. Yeah.
1: FEAST.
2: Programnya FIS dan yang bertanggung jawab itu sebagai project manajernya ada Hayu dan juga Ababil. Nah, kita sudah hadirkan nih. Enak minum ya, enak.
1: Kopi dulu lah, iya nggak sih? Seger banget pagi ini.
2: Tanpa dosa,
1: haus tau?
2: Tanpa dosa,
1: haus ya lah.
2: Ngopi in frame.
1: Yoi. Ah, sedap. Nah, sudah datang di studio teman berdua ada Kak Hayu dan Kak Ababil. Apa kabar? Ini boleh ngomong ini
2: kenapa sih?
3: Oh udah boleh ini ngomong.
1: Kita mau set, lagi set.
2: Iya.
1: Apa kabar itu kan pertanyaannya.
3: Iya. Oh, baik.
1: Tanggapi lah. Apa kabar Ayu dan Ababil?
3: Baik.
4: Okay. Alhamdulillah baik juga saya.
2: Asik. Ababil ini ABG labil.
1: Emang gitu.
2: Ababil kan.
1: Oh. Iya.
2: ABG labil.
1: Ya, betul juga ya. Ini kita kenalan dulu atau gimana sih? Kenalan dulu kali ya.
2: Nah, coba kalian kan sebagai project manager di sana. Kenalannya sama visinya deh.
1: Ya deh.
2: Kalau visinya itu apa sih?
1: Gitu.
2: Nah. Siapa yang mau jelasin?
3: Ababil.
4: Oh, aku. Visi itu sebenarnya kepanjangan ya mas. Flores Empowerment Agriculture and Sustainability Transformation gitu.
2: Oke.
4: Okay. Jadi sebenarnya ini tuh kegiatan yang dari KRKP ya, yang dimana kegiatan ini tuh mencoba untuk mendorong ketahanan pangan gitu ya mas.
2: Oke.
4: Okay. Di apa dalam lingkup keluarga seperti itu. Terus juga kita mencoba untuk mendorong kesetaraan gender di dalam keluarga seperti itu. Jadi kayak
2: sampai ke arah situnya.
4: Sampai ke arah gender juga. Okay. Jadi kayak dari satu keluarga itu kita mendorong gimana sih pembagian di dalam keluarga untuk pemenuhan kebutuhan pangannya sehari-hari seperti itu. Biar pemenuhan gizinya itu tuh seimbang.
2: Seimbang dalam
4: keluarga, seperti itu.
2: Jadi nggak cuma bapaknya doang yang gizinya baik, anak-anaknya enggak gitu ya?
4: Ya seperti itu.
2: Kenapa sih yuk kepikiran sampai ke bagian situnya tuh kalian ikut apa ya? Ikut memberikan apa namanya? Memberikan edukasi gitu ya?
1: Iya. Kenapa milih tema itu gitu loh? Nyambung nggak sih dengan yang tadi kita omong di awal kalau NTT itu memang daerah yang secara apa ya geografis memang dia karakteristiknya memang semi arid ya? Apa kering gitu emang itu adalah salah satu alasannya atau ada alasan yang lain?
3: Jadi Fis ini bukan band itu ya?
2: Iya. Yeah.
3: Tolong.
1: Emang ada band?
3: Itu bapak ini pasti tidak tahu saya tahu.
2: Ada.
1: PISS kalau itu kan kalau band kan?
2: Bukan. Fis ini.
3: Sama.
1: PISS.
3: Tapi nggak pakai tanda seru. Kalau kita nulisnya pakai tanda seru ya.
1: Pakai tanda seru.
3: Oke. Okay. Jadi kenapa NTT sebenarnya kalau dilihat sama seperti yang tadi Pak Yip sebutin ya gitu. Di itu wilayahnya semi arid terus secara geografis di itu kondisinya tuh gimana ya? Panasnya tuh kayak tadi ya, mataharinya ada
2: lumayan ekstrim lah ya.
3: Ekstrim gitu. Terus apa ya? Kalau dibilang tantangan-tantangan pertanian tuh juga sangat tinggi di sana dampak-dampak perubahan iklimnya gitu.
2: Oke.
3: Okay. Selain itu juga bisa dibilang kalau misalnya lihat NTT nih kalau dibandingkan dengan wilayah timur deh bukan cuma NTT itu aksesnya juga cukup sulit ya gitu.
2: Oke. Okay.
1: Untuk akses terhadap
3: informasi terus pangan sebenarnya tidak bisa dibilang nggak sulit,
1: nggak sulit
3: tapi kan karena mereka juga harus menghadapi di pertaniannya mereka menghadapi tantangan-tantangan pertanian itu kan gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi juga berdampak terus stunting di sana juga cukup tinggi ya gitu.
1: Kasus gizi.
2: Oh makanya ya, kalian juga stunting. Masuk ke ranah itu tentang pemenuhan gizinya dari pangan yang bisa dimanfaatin begitu ya. Iya.
1: Betul, sampai okay. ke level konsumsi, konsumsi ujungnya ada di itu tadi ya. Hmm. Penanggulangan apa tuh stunting ya. Hmm. Ini kan NTT kan banyak pulau ya. Hmm. Tadi saya benar enggak yang saya pernah baca itu teman-teman hanya main di Flores gitu.
3: Iya.
1: Hanya di Pulau Flores ya.
3: Iya, jadi kita di Pulau Flores di 8 kabupaten itu dari barat sampai ke timur.
2: Oke.
1: Okay. Karena di NTT itu nomor 2 kita tahu ya, ada 3 pulau besar ya. Hmm. Ada Flores, Timor, Timor itu Kupang sampai ke Dili sana.
2: Ya.
1: Sama Pulau Sumba. Jadi teman-teman hanya main di yang Flores.
3: Flores.
1: Sebenarnya kalau Flores ini yang agak atas yang panjang ya, kalau lanjut dari NTB itu kalau di peta itu ke arah timur itu sejajaran tuh. Hmm. Itu yang Flores ya ke sana. Nah, di FIS ini ada berapa organisasi yang bekerja atau hanya KRKP atau?
3: Kalau di FIS ini kita konsorsiumnya itu ada 3 organisasi gitu. Okay. Ada Yayasan Humanis, terus ada teman-teman ASPUK, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, dan KRKP. Nah, FIS ini juga didanai oleh DBSF atau Development Bank of Singapore Foundation.
1: Oh, jadi yayasannya si Bank Singapura ya, DBS ya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di konsorsium kan ada 3 lembaga, mereka gimana bagi teman-teman gimana bagi kerjaannya tuh kan? Isunya cukup gede ya, dari lahan sampai ke piring tuh kalau sekilas sampai ujungnya bahkan gizi gitu ya. Itu bagi perannya gimana tuh? Kak Ababil mungkin boleh jelasin sedikit.
4: Oke. Okay. Mungkin dari beberapa yang sudah berjalan juga ya Pak Ajib, untuk dari pembagian peran ini kenapa kita coba bekerja bersama dengan 3 lembaga tadi, itu yang pertama dari Yayasan Humanis. Jadi untuk yang di Yayasan Humanis itu mereka lebih fokus kepada isu isu gendernya gitu, sama okay. dengan isu finansial seperti itu. Hmm. Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan gender dan finansial yang dibawa sama teman-teman humanis seperti itu. Lalu kalau dari teman-teman ASPUK ini, teman-teman ASPUK membawa pendekatan terkait pemenuhan gizi di dalam keluarga seperti itu. Jadi kayak bagaimana isi piring dalam setiap hari seperti itu, dalam pemenuhan nutrisi di dalam keluarga seperti itu. Lalu kalau dari KRKP sendiri ini kita mendampingi di pertaniannya seperti itu, di mana kayak di pendekatan pertanian ini itu coba kita lakukan pendekatan yang lebih cerdas iklim seperti itu, atau kita sebut sebagai climate smart agriculture.
2: Oke.
1: Okay. Oh, jadi intervensinya kalau teman-teman KRKP lebih di on farm ya?
4: Ya.
1: Yeah. Dan salah satu metode yang terong apa tadi CSA?
4: CSA smart tuh.
1: Apa CSA?
4: Climate
1: smart agriculture. Yeah. Jadi pertanian cerdas iklim.
4: Ya. Yeah.
1: Okay, ini menarik nih, ada istilah baru tapi istilah lama juga ya.
3: Tapi ke menambahkan Ababil ya, jadi kita punya 4 pendekatan untuk di proyek ini. Yang CSA tadi, terus ada gender, kita pakai ada 2 tools untuk isu gendernya, itu ada gender action learning system, gender action learning sustainability dan juga financial action learning sustainability. Terus untuk yang gizinya itu ada pendekatan food dairy gitu.
1: Jadi ada 4 pendekatan yang dipakai di proyek ini.
3: Yeah.
1: Nah, teman-teman KRKP yang mana yang CSA doang?
3: Kita melakukan di CSA dan juga di Girls dan Falls-nya ini. Tapi Girls Falls ini kita kolaborasi sama teman-teman humanis juga.
1: Jadi ini agak proyeknya agak kompleks ya, karena ngomongin tadi ya dari teman produk dari lahan sampai ke piring tadi itu.
2: Betul.
1: Jadi cukup luas. Kalau biasanya kan hanya ngomong di lahan doang gitu kan, atau di konsumsi gitu ya. Yeah. Nah, ini nyampurin juga soal finance di level pengelolaan keuangan di rumah tangga dan gender ya, peran perempuan gitu. Ini menarik banget. Ya.
3: Tapi kalau ngomongin gender tuh kayak nggak cuma peran perempuan. Kadang yang ikut laki-laki SL juga perempuan kan. Gimana dia di rumah juga laki-laki juga kayak gitu.
1: Okay. Ya, tentu bicara gender, karena tidak merujuk jenis kelamin ya teman dua-dua, jadi gender itu peran-peran sosial ya dua-duanya pasti kena kan. Tidak hanya bicara, mungkin ya selama ini kadang-kadang gitu juga sih, kita bicara gender kadang-kadang asosiasinya ini hanya ngomongin perempuan padahal enggak gitu. Ketika gender ya karena peran-peran sosial ya laki-laki ada juga di situ gitu.
2: Berarti sebelumnya tuh kenapa bisa Flores yang ditunjuk, kalian tuh riset dulu ya,
1: kenapa enggak misalnya Timor atau di Sumba gitu.
3: Sebenarnya ini tuh melanjutkan ya kerja-kerja KRKP yang sebelumnya.
2: Sebelumnya sudah ada.
1: KRKP udah di situ.
3: Sudah bekerja di pulau itu kan gitu.
2: Iya.
1: Itu 8 kabupaten luas sudah.
2: Iyalah.
3: Agak boyoan.
2: Satu kabupaten yang luas apalagi 8.
1: Iya, dan apa? Dan menarik karena kalau kayak kita dia kalau di Jawa ya kayak kita di Bogor. Ya. Kan dia di, kita di tengah ya. Ke laut agak jauh ya. Iya enggak sih?
2: Iya.
1: Nah, kalau kabupaten-kabupaten di Flores itu bahkan ada kabupaten yang dia punya daratan tinggi, laut juga ada enggak. Gitu. Landscape-nya itu.
2: Buset.
1: Iya kan gitu kan
3: ya. Iya, ya, landscape-nya cukup beragam sih. Maksudnya kayak di 8 kabupaten itu aja di satu kabupaten tuh bisa ada dua landscape yang berbeda gitu.
1: Ada landscape pegunungan, ada yang pesisir.
2: Seru ya.
1: Itu dia sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita bicara NTT, seringkali juga memang kalau di peta ini ya, tahun 2022 mungkin juga ada yang sering baca juga peta kerawanan pangan gitu kan ya. Itu memang kategorinya agak merah gitu. Yang berikut yang merah itu timur di Papua, Papua Barat gitu. Itu cenderung merah. Jadi salah satu tadi disampaikan ya alasannya mungkin di situ. Nah, kalau 8 kabupaten ini kan jadi menarik nih. Karena dari itu berarti Flores dari barat sampai ke timur kan. Satu pulau bentangan gitu. Itu luar biasa loh. Apa kerjaannya gitu. Itu teman-teman bekerja berdua nih keliling terus setiap hari atau
3: tentu tidak. Mohon maaf, pinggang, badan, kepala.
2: Jadi akhirnya ngapain tuh?
1: Terus, yang dilakukan gimana? Tuh, apa yang
2: supaya
1: yang,
2: menjangkau semuanya nah, deh,
1: supaya gitu. Bisa jangkau 8 kabupaten tuh. Apa Bill?
4: Oke. Jadi sebenarnya kan memang enggak mungkin berdua ya. Pertama tadi ada dari teman-teman Yayasan Humanis juga, ada dengan teman-teman ASPUK juga kan dalam kerja-kerja ini. Yeah. Tapi kalau dari implementasinya di lapangan itu kita ada teman-teman Village Champion atau VC seperti itu. Jadi kayak teman-teman
1: kayak fasilitator.
4: Ya, seperti fasilitator lokalnya seperti itu. Jadi yang ada di setiap kabupaten seperti itu. Dan juga ada teman-teman field officer juga atau FO seperti itu. Yang memang apa mendampingi langsung petani di lapangan.
1: Jadi day to day mereka yang di lapangan ya. Yang bekerja. Dan satu kabupaten itu berapa orang kalau boleh tahu kan?
4: Kalau untuk di satu kabupaten tuh teman-teman VC ada 5 orang dan untuk teman-teman FO ini ada 1 orang seperti itu.
1: Wow. Kok itu banyak juga ya lumayan. Memang berapa desa? Saya pikir hanya 1-2 desa gitu. Satu kabupaten. Rata-rata berapa?
3: Satu kabupaten tuh rata-rata 6-7 desa.
2: Oh, banyak
3: desa. 6-7 desa.
1: Lumayan karena lumayan kalau 6-7 desa dengan teman-teman dua ada yang boleh komentar ya nanti ya. Atau ada yang pernah ke NTT juga boleh deh komentar gimana sih situasi. Mungkin bagi sebagian yang lain yang belum ada gambaran, saya pernah ke sana beberapa kali itu. Memang ada daerah yang kalau di pegunungan pegunungan banget dan mungkin gunungnya enggak kayak gunung di Jawa ya.
2: Beda tapi, ya, Mas?
1: Ya agak beda. Dia lebih banyak gunung apa? Batu. Dan resiko apa? Longsor dan kayak gitu tuh cukup besar.
2: Lebih tinggi berarti.
1: Enggak juga sih sebenarnya kalau ketinggian kayaknya enggak setinggi di gunung-gunung di Jawa deh. Iya enggak sih?
3: Iya, enggak
4: setinggi. Batunya batuan lepas gitu jadi.
1: Iya, dan bukan batuan kayak di Jawa gini dah. Jadi dia gampang
2: jatuh.
1: Iya. Nanti mungkin bisa cerita nih kita ke teman-teman apa tuh gimana tuh resiko-resiko yang terus yang kedua kalau tuh ke desa you access nih ya. Akses jalan itu ada yang masih sangat sulit kan hanya bisa motor pun harus motor yang apa tuh kopling
2: motor gitu. Trail gitu motor
1: trail kayak gitu kan jadi agak sulit dibayangin. Nah teman-teman sebelum masuk ke sana di FIS ini di project ini sampai kapan intervensinya berapa tahun sebenarnya?
3: 3 tahun sih kalau untuk intervensinya.
1: 3 tahun berarti sampai
3: 2027 nanti.
1: 27 ya.
2: Timeline-nya 3 tahun. Oh, berarti mulai dari tahun lalu ya?
3: Iya, mulai dari tahun lalu. Makanya saya menghilang.
2: Makanya kok menghilang dari sini. Mantap. Enggak ada yang cerita ke saya.
3: Sama sih. Jadi saya enggak ngilang tiba-tiba less make up. Enggak. Iya. Mau klarifikasi dulu.
1: Enggak ada yang cerita juga nih.
2: Enggak ada cerita juga. Padahal atas perintah beliau.
3: Begitu.
2: Tapi penasaran nih, mewakili teman-teman Pro 2 yang dengerin gitu. Pasti kan kalau anak-anak muda tuh pengen tahu nih ada cerita yang seru enggak sih atau cerita menarik pada saat kalian di sana atau ada enggak sih perubahan yang paling kerasa yang dialami sama petani di sana sehingga kalian tuh harus mengintervensi gitu.
1: Nah, kalau Hayu kayaknya sering ke sana ya. Kita nanya ke Kak Babil.
2: Nah, Babil coba Babil.
1: Kamu kan baru pertama ke sana ya. Apa yang kamu sangat ngerasa berbeda? Apa istilah kalau anak sekarang? Shock culture.
2: Shock culture.
1: Shock culture. Sok bae.
4: Pertama mungkin yang paling terasa itu ketika perjalanan ke sana seperti itu ya. Karena memang mungkin itu enggak di ujung timur juga sih, tapi memang di timur seperti itu. Untuk mencapai ke sana juga sebenarnya agak lumayan jauh seperti itu. Tuh, lalu mungkin yang paling terasa mungkin kalau akses di sana ya, jalan-jalan seperti yang tadi sudah dibilang juga sama Pak Ayub seperti itu. Jadi kalau misalkan kita perjalanan di sana itu tuh biasanya kalau di sini kan kita acuannya kayak berapa jam seperti itu ya, jaraknya jam gitu. Tapi kalau di sana tuh acuannya memang benar-benar pakai jarak seperti itu. Kalau misalkan kita bilang 2 jam ya, ya karena memang sejauh itu 2 jamnya gitu. Walaupun jalannya selebar itu dan selowong itu seperti itu, enggak kayak di sini seperti itu. Itu yang kadang saya 2 jam tuh, oh ternyata dia udah 2 jam tuh udah pindah 3 kabupaten ternyata seperti itu. Itu yang
1: saya. Kita 2 jam kalau di Jakarta baru pindah 200 meter.
2: Iya. Enggak kebayang ya. 2 jam kita baru pindah dari sini ke Luiliang tuh maksud tuh.
1: Iya, betul. Kalau dari sini ke Lewiliang nggak nyampe 2 jam, Del. Sejam setengah paling lambat itu.
2: Paling lama. Masa sih ya, macet banget kan di sana tuh.
1: Iya, kalau normal nih kondisi normal. Nah, mereka normal tuh 2 jam.
2: Normalnya 2 jam ya, dalam keadaan jalanan kosong gitu. Iya,
3: kabupaten. Bersaing dengan sapi aja paling.
2: Iya. Sama sapi?
1: Iya, banyak sapi liar kan.
2: Loh?
1: Maksudnya begitu ya?
3: Nggak, di sana tuh.
1: Kalau babi enggak ya?
3: Enggak
1: ya? Babi enggak. Justru dikandangin ya?
3: Iya, ya, babinya yang dikandangin.
2: Kambing. Pada pesta enggak tapi di sana babinya? Pada pesta enggak?
3: Pesta. Pesta.
2: Iya.
1: Itu tiga apa, dan medannya itu enggak cuma tadi ya berbatu, juga jalan kalau yang udah di Astan Explorers itu, seingat saya ya. Itu kelokannya lebih dari ke puncak dia.
2: Masa?
3: Itu kelokannya kayak kalau coba dia Mas Deli searching nih Aimere Bajawa. Itu kayak coretan anak SD.
1: Serius? Jadi baru nik baru 2 meter belokan langsung belok lagi.
2: Sama kelok yang di Sumatera Barat apa namanya, Dek?
1: Kelok 9.
2: Nah, itu?
4: Kalah itu, Mas.
2: Serius?
1: Iya. Iya, karena lebih pendek-pendek kalau kelok 9 agak
3: kayak panjang kan.
1: Panjang kan baru belok baru belok.
3: Ini kayak gini, udah gini. Ini baru sampai, misalnya kita belok nih, kayak kita udah belok di sini, gimana ya menggambarkan secara audio ini? Kita baru muter setir sekali, kita udah harus banting setir ke kanan lagi.
1: Kayak jadi gitu. Baru 2 meter jalan itu terus harus belok lagi.
2: Itu planologinya gimana sih itu?
1: Ya karena perbukitan dia.
2: Oh jadi bingung ya? Ya
3: karena naik kan.
2: Jadi mau nggak mau dibikin begitu
3: turun
2: ya.
3: Turun lagi kayak gitu.
1: Ya, jadi kalau yang apa mabokan? Termasuk yang di depan.
2: Kamu mabok gitu.
3: Kita berdua. Adalah momennya kita.
1: Jadi ada satu waktu
2: pusing pasti ya.
1: Teman berdua ada satu waktu saya ada kesempatan kesana ke Flores ya. Dari Ruteng ke Labuan Bajo. Itu belum ekstrim banget.
2: Yang
1: ekstrim
2: masih biasa aja nih.
1: Dari dari Ruteng itu ke arah Sika, ke arah timur.
2: Okay.
1: Itu lebih parah itu deh. Nah, saya sama satu waktu kesempatan sama Hayu tuh pergi dan Ruteng ke Labuan Bajo. Dia baru berapa kilo langsung. Boleh berhenti enggak?
3: Nah, itu udah mau sampai Labuan Bajo ya. Udah di lewat. Udah pada kayak
1: dia udah di ujung. Boleh berhenti dulu enggak? Dan sopirnya bingung. Berhenti kenapa? Berhenti kenapa, Kakak? Ini saya mau turun dulu.
3: Lu enggak sanggup.
1: Karena saking buru-buru dia berhenti di depan rumah orang. Maju dikit.
2: Dekat teras. Dia malu. Takut dimarahin orang.
1: Dan udah mau nyampe Labuan Bajo juga sama. Jadi teman berdua itu
2: segitunya ya.
1: Guyonan tapi menurut saya menggambarkan ini juga sih. Memang medannya sebegitu deh.
2: Iya,
3: terus
2: iya.
3: Kalau di sana aku juga baru tahu ya dari orang-orang di sana itu akhirnya kayak kenapa mereka jarang banget pakai AC di dalam mobil kalau mereka naik mobil.
1: Harus dibuka, lebih suka di ruang kan angkutannya. Boleh cerita nggak angkutannya kayak apa sih di sana? Lebih banyak kan pakai bak terbuka?
3: Iya, pakai bak terbuka. Tahu oto, tahu mobil
2: pick up gitu.
3: Pick up. Namanya di sana otokol,
4: truk.
3: Kalau diesel tuh nggak, kalau diesel?
2: Iya tahu.
3: Nah kayak gitu, yang rodanya itu tuh disusun gitu.
1: Pakai kursinya pakai apa tuh?
3: Pakai kayu,
1: papan ya. Kayu. Jadi antara bak kanan kiri tuh dikasih papan sepanjang baju.
2: Kayak gitu.
3: Itu tuh ya.
2: Gak ada yang maksudnya memang kenapa enggak diciptakan yang lebih layak?
3: Sebenarnya ada juga kok transportasi yang juga kayak mobil tertutup gitu.
1: Ada travel,
3: ada pilihan transportasinya beragam.
2: Oke.
4: tergantung ini medan,
2: tergantung medannya
1: dan tergantung yang naik deh. Iya. Jadi kalau mungkin turis apa itu lebih seneng yang atau agak yang di kota ya, itu seneng yang mobil kayak apa
2: HS gitu.
1: Buka, ya ada HS, ada atau mobil keluarga kayak gini kan?
2: Oh iya.
3: Ada angkot kok di sana, tenang.
1: Ada angkot juga.
2: Ada juga ya.
1: Tapi bagi sebagian tapi sebagian masyarakat di pedesaan ya, itu mereka lebih menikmati itu.
2: Yang itu.
1: Yang otokol itu.
2: Otokol itu udah kayaknya udah menjadi budaya mereka ya, si otokol.
1: Karena mungkin kalau ditutup, jadi kayak dikasih
2: pusing.
1: Pernah dengar gak zaman dulu di Sunda juga sama kan, di Bogor kita naik gitu juga
2: pakai terpal atasnya,
1: ya gelantungan ada yang di bawah belakang itu.
2: Kalau ditutup malah jadi pusing,
1: pusing kan,
2: karena pandangan juga terhalang kan.
1: Gak ada angin juga kan.
2: Gak ada angin.
1: Tapi itu kalau naik itu dijamin duduk terus begitu jalannya rusak-rusak. Tipis anu
2: ajutan.
1: Pantat kita makin tipis kan.
3: Kerennya di sana tuh ini sih. Bukan keren. Bonusnya adalah kita bisa mendengarkan musik. Jadi itu mobil udah kedengeran toa masjid enggak? Ya. Mobilnya ada itunya. Jadi itu mobil
2: tunggu lu dengerin musik pakai toa masjid.
3: Iya.
2: Suaranya cempreng banget ya. Dong.
3: Iya. Makanya sound itu mobil itu sound system itu keren banget.
2: Enggak ada subnya gitu jadi
3: ya ada dia terus gitu. Jadi itu mobil udah kedengeran nih dari jarak 3 kilo lagi dia mau nyampe depan wajah depan kita. Itu mobilnya udah kedengeran.
2: Lucu banget. Lucu banget sumpah.
3: Tapi itu ada budayanya juga, Mas.
2: Oke.
3: Okay. Itu tuh dipakai orang untuk kalau di sana tuh hajatan atau nganter belis kayak nganter hantaran
1: kita seserahan. Gitu. Jadi, atau mau ngelamar gitu. Jadi kayak ngasih tahu tuan rumahnya maksudnya gitu ya.
2: Ya karena kan orang sana tuh suka pesta.
1: Dan zaman dulu mungkin karena belum ada HP dia. Jadi enggak tahu nih rombongan pengantin
2: sampai mana,
1: sampai mana gitu.
2: Akhirnya mungkin pakai itulah.
1: Gitu maksudnya gitu ya.
2: Tapi gini, berarti kan beberapa momen seru ya. Kenapa sih kalian enggak bikin video vlog gitu?
1: Iya kayaknya ya.
2: Menurut bagus loh jadi konten.
3: Beberapa momen seru. Ada kok beberapa dokumentasinya yang dibuat sama teman-teman visi gitu. Jadi mereka pas pelatihan dan kita pakainya di sana kayak pendekatan kan sekolah lapangan ya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sama petani kayak gitu mereka tapi biasanya mereka uploadnya ya di Facebooknya mereka gitu kayak nyeritain tuh misalnya ada apa waktu itu Bil yang apa bikin praktek daya ikat sama daya serap tanah gitu.
1: Uji tanah
3: gitu. Nah mereka bikin videonya tuh pas bareng-bareng.
1: Gitu. Maksudnya dari itu selain itu kalian bikin ini dong.
2: Kalian bikin karena itu bisa jadi
1: terus-terus kayak tadi ya.
2: Itu mobil. Bisa jadi pendekatan budaya juga kan. Iya. Kita yang di sini jadi
1: jalan,
2: tahu
1: kita
2: gitu.
1: Bisa
3: jujur agak liar ya megang handphone di tengah kelokan itu Mas.
2: Aku akan ngomong ke koordinatornya nanti.
1: Ya, coba kasih tahu dulu.
2: Ada pasti ada momen itu. Untuk jadi konten bagus banget.
1: Fasilitasi
3: lah. Momen apa, Wek? Momen drive-thru ini.
2: Balik pertanyaan serius.
3: Oke.
2: Perubahan pada petani di sana ada nggak pada saat kalian datang?
3: Karena kita baru jalan setahun ya. Jadi setahun. Baru se-SL ya setengah tahun sih aslinya mah.
2: Iya.
3: Terus itu tuh sebenarnya perubahannya tuh belum secara signifikan kelihatan banget gitu ya Mas gitu. Tapi ada di beberapa kabupaten itu mereka tuh sudah kayak mulai belajar nih pakai pendekatan CSA-nya itu misalnya pupuk mereka jadi tahu oh bikin pupuk organik pakai bahan-bahan yang ada di sekitar mereka tuh bahannya daun apa sih yang di sana tuh
1: daun apa daun-daun hijau
3: nimba. Bukan nimba misalnya
2: nimba. Nimba tuh apa
1: daun mimba
2: mimba
1: mimba ada mimba. Di Sunda ada mimba
2: apa mimba.
1: Kalau di sana nimba manggil ya. Kalau di Jawa sebagian tuh mimba.
2: Mimba.
1: Ya daunnya kayak itu. Agak panjang ya.
4: Iya.
3: Oh. Nah ternyata kayak selama ini ternyata sama mereka dibiarin aja gitu. Ternyata itu bisa dipakai bikin pupuk kayak gitu. Terus kayak apa tanaman refugia.
4: Tanaman refugia.
3: Gitu juga. Kayak mereka mikir.
1: Tanaman refugia itu
3: yang
1: kembang biasanya.
3: Kembang-kembangan ya, itu yang kayak bunga teh ayam.
2: Iya.
1: Untuk menghalau hama penyakit
3: ya. Iya gitu.
2: Oh akhirnya mereka tahu tuh.
3: Iya
1: gitu. Mulai mempraktekkan itu
3: ya,
1: juga.
3: Iya jadi kayak misalnya di pematang sawah tuh mereka tanam serai kayak gitu.
2: Iya.
3: Kalau
2: dulu
3: kayak pematang sawahnya ya.
2: Dibiarin aja gitu.
3: Udah gitu.
2: Padahal bisa dimanfaatin. Nah akhirnya mereka sudah mulai itu melakukan perubahan itu ya. Cakap.
1: Oke, kita break dulu teman-teman dua.
2: Ya.
1: Kalau ada yang punya pengalaman atau mungkin juga pertanyaan,
2: boleh.
1: Boleh dong. Saya sih nungguin kalau ada yang dengerin dari visi, boleh diinfo gak? Coba tuh mereka ada yang cerita juga, ya kan? Kita pengen tahu juga. Atau teman-teman berdua yang pernah ke NTT yang terutama Flores ya, mungkin berbagi, bisa berbagi. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Setelah break ini kita akan dengarkan apa sebenarnya detail-detail yang mereka lakukan ya, Abil sama Hayu di sana lakukan. Jangan lupa bisa komen di WhatsApp yang
2: nomornya?
1: Nomornya ada di layarnya Deli, 08111 0811 5222. Itu maksudnya, atau komentar di
2: YouTube-nya
1: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
2: Kita tunggu teman Pro 2, kita bakal balik lagi abis ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi Tom Pro 2 di aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Hayu dan juga
1: Ababil.
0: Ababil dari FIS.
1: Program FIS ya di Flores Island. Anjrit. Itu Flores Island tuh termasuk ngurusin ini enggak sih? Ada komodonya enggak kan? Termasuk komodo kan kalian?
2: Iya, ada. Patungnya ya, ada patungnya.
1: Patungnya ada, tapi enggak mendidik komodo kan?
2: Enggak.
1: Eh, boleh cerita sebelum ke apa yang dilakukan? Kabupatennya mana saja yang diterkan sih?
3: Ada Manggarai Barat.
1: Manggarai Barat itu Labuan Bajo yang terkenal.
3: Manggarai Barat itu Labuan Bajo. Terus ada Manggarai atau di Ruteng itu. Sekitaran Ruteng, terus ada Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur daerah mana tuh?
3: Manggarai Timur tuh Borong.
1: Borong?
3: Ya, ada daerah Borong dan sekitarnya. Terus di Ngada atau Bajawa.
1: Ngada, ya. Kabupaten Ngada ya.
3: Kabupaten Ngada, terus
1: Bajawa
3: ada
1: itu ibu kotanya.
3: Ya, ibu kotanya.
1: Terus
3: ada Kabupaten Nagikeo.
1: Nagikeo,
3: ada Kabupaten ND juga.
1: ND. Bande ini yang ini deh, apa Bung Karno ND. Pengasingan Bung Karno.
3: Karno.
1: Ya, terus
3: itu lalu ada Sika.
1: Sika ya. Itu Maumere ya.
3: Maumere. Okay. Lalu ada Flores Timur.
1: Oh, Flores Timur.
3: Ya.
1: Di Larantuka di
3: Larantuka ya, sekitar
1: itu yang kemarin meletus nggak sih gunungnya?
2: Iya,
3: ya.
0: Larantuka tuh memang sering ya terjadi bencana di sana ya.
1: Itu karena gunung berapi itu. Sebenarnya ada juga yang di tengah ya gunung berapi. Mana lagi?
2: Ini Rie itu yang di Ngada.
1: Ngada ya, Ngada juga ada. Tapi yang paling aktif kayaknya memang yang di Plotim ya.
0: Iya.
1: Yang Dewo Tobi.
3: Dewo Tobi.
1: Oke. Nah, di 8 kabupaten berarti kalian menyisir barat ke timur, timur ke barat gitu ya, dan teman-teman fasilitator lapangannya bekerja di tiap-tiap desa, tiap-tiap kelompok ya, di tiap-tiap kabupaten. Kalau kesulitannya nih sebelum masuk ke apa yang dikerjakan ya, kesulitannya mengerjakan banyak lokasi itu gimana, dan banyak orang yang harus di handle berarti kan ya, gak cuman petaninya tapi juga nih fasilitator. Siapa yang mau cerita? Atau gini deh, dengan luasan itu apa yang
0: Ayo dulu lempar-lempar.
1: Mereka banyak deh. Sebenarnya banyak apa tuh, banyak ini kali ya, banyak hal gitu.
0: Nengel.
1: Apa yang paling kamu rasakan dengan 8 kabupaten timur ke barat itu apa? Saya dengar kamu kan enggak pernah naik mobil kan kalau kunjungan ke lapangan. Dia enggak pernah naik mobil.
0: Naik kuda. Naik apa sih?
1: Jalan kaki dia terakhir itu. Naik kuda aja sih mabuk.
0: Kayak tadi kesini dia jalan kaki.
1: Kosannya emang deket di belakang. Gimana Bil?
3: Yang apa tadi? Paip.
1: Dengan 8 kabupaten yang kamu juga harus supervisi kan ke banyak titik.
3: Dari 8 kabupaten ini sebenarnya jadi banyak menemukan hal yang menarik ya, Paip. Karena memang dari 8 titiknya di masing-masing kabupaten itu yang terutama ternyata mungkin apa? Teman-teman divisi kan mendampingi petani ya seperti itu. Tapi ternyata di masing-masing kabupaten ini tuh punya karakter petani yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kayak terkadang dari teman-teman visi itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu untuk terhadap petani gitu. Jadi misalkan ada yang di Manggarai Barat ini ternyata sangat berbeda dengan ada yang di ND seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang kadang mungkin perlu kita sesuaikan kembali mungkin ya metode-metode yang coba kita kasih ke teman-teman di lapangan. Tapi mungkin dari teman-teman di lapangan tuh mencoba mengadaptasi metode-metode itu gitu sesuai dengan yang ada di lapangan.
1: Nah itu kan mempengaruhi implementasi kegiatan kan di tingkat lapangan ya. Nah kalau boleh tahu nih masuk ke situ lah, apa saja sih yang dilakukan oleh terutama yang KRKP mungkin ya, yang di CSA, Galvars itu bentuk kegiatannya apa di? Jadi teman-teman lewat fasilitator itu ke kelompok gitu, ke desa. Terus apa yang dilakukan di sini?
2: Jadi kita pertama tuh kita ada training on trainer dulu nih dari kita ke apa ya, ke fasilitator atau ke visi ini, ke 48 visi ini.
1: Jadi 48 gitu. Ini dipilih. Terus habis itu dikasih di pelatihan,
2: di training. Okay. Di training untuk 3 materi itu CSA, Galsval sama Gizi gitu. Setelah itu mereka dapat training, mereka mendampingi, bisa bilang kayak di kelompok-kelompok kelompok kecil sih gitu ya, 20-25 orang petani lah satu kelompok gitu, untuk didampingi dari CSA, maksudnya kayak pengenalan-pengenalan praktek CSA, terus metode Galsvals yang dilakukan gitu. Nah, Galsvals ini kan prosesnya menggambar nih kita gitu. Terus yang gizi tadi, pelatihan-pelatihan untuk materi gizinya gitu. Termasuk di gizi ini juga ada ini ya, inovasi olahan pangan lokal. Jakelor namanya, sate jakelor, jantung pisang, daun kelor dan dicampur ikan.
0: Sate. Oh, jadi dibikin sate, sate makanannya. Iya. Oke. Okay.
1: Jadi digabungin jadi dikotak-kotakin ya.
2: Iya. Iya, tergantung lah bentuknya, se kalau bentuk ngikut masing-masing
1: sesuai,
2: lah.
1: Sesuai,
2: sesuai keyakinan.
1: Tapi itu kalau yang di CSA sendiri boleh dikasih gambar lebih detail enggak? Jadi teman-teman yang tadi di terpilih dijadikan pelatih, terus mereka diminta untuk dampingi kelompok. Nah di kelompok si pelatih ini atau fasilitator atau apa tadi visi itu ngapain mereka? Apa aja yang dilakukan? Terutama yang CSA ya?
2: Nah, kalau yang di CSA mereka tuh melakukan pendampingan gitu. Jadi kayak ngasih pelatihan, kasih materi, termasuk prakteknya di lahan demplot gitu.
1: Oh jadi tiap ke kelompok terus mereka tidak hanya ngasih materinya tapi juga tiap kelompok ada demplotnya,
2: demplotnya gitu,
1: uji coba langsung.
2: Jadi mereka belajar nih misalnya kayak bikin pupuk gitu. Ya udah ada misalnya kayak pengantar lah gitu, misalnya materi gitu, terus mereka praktek langsung bikin pupuk. Nah pupuknya ini digunakan untuk lahan demplotnya, lahan percontohannya gitu, termasuk gimana cara mengelola lahan ini dengan pendekatan CSA itu juga dipraktekkan langsung di demplot itu. Jadi pendekatannya bisa dibilang tuh nggak cuma teori tapi mereka juga ada praktek kayak gitu.
1: Oh, harapannya mendami. Kalau udah ada di demplot kelihatan mereka bisa mempraktekkan di lahan sendiri.
2: Iya benar.
1: Gitu. Kak Wabil boleh cerita nggak kalau di CSA itu apa aja materinya yang diajarin tuh, selain tadi yang Hayu kan bilang salah satunya apa tadi bikin pupuk ya. Selain itu apa yang diajarin?
3: Kalau di CSA sendiri tuh kan itu dari satu rangkaian kegiatan sekolah lapangan ya, masih Pak Yip. Jadi di kegiatan sekolah lapangan itu tuh di CSA teman-teman sebenarnya belajar kembali gitu ya, ataupun kayak mencoba mengkolaborasikan apa-apa saja pengetahuan lokal dari masyarakat petani di sana dengan apa namanya teknologi CSA yang sebenarnya kita bawa gitu. Jadi di dalam penerapan CSA itu tuh kita nggak semerta-merta menghapus pengetahuan lokal yang mereka sudah ada gitu, tapi kita mencoba mengkolaborasi kira-kira seperti apa kalau yang biasa dilakukan petani seperti itu. Kayak misalkan dari kegiatan yang paling pertama tuh mungkin ada uji uji daya tanah seperti itu, di pengolahan lahannya seperti itu juga ada, lalu bagaimana cara mereka memilih benih yang baik dan benar seperti itu, itu kita ada prakteknya juga. Lalu juga pada saat yang mungkin ini biasa ataupun apa yang jarang dilakukan sama petani di sana gitu ya. Itu tuh di sana kita di dalam lahan demplot tuh mencoba mempraktikkan apa sih perbedaan ketika kita menggunakan pendekatan CSA dan kita tidak menggunakan pendekatan CSA seperti itu. Jadi kayak dua pembanding ini tuh coba kita amati bersama petani seperti itu. Jadi kayak kita melihat, terus kita menggambar gitu, terus
0: sehingga
3: kita,
0: ada dampak yang kelihatan.
3: Ya ada dampak yang kelihatan gitu, dari petani juga terlihat langsung seperti itu. Baru dan panen seperti itu.
0: Baiklah. Menarik. Ada WhatsApp nih dari Raka di Tanah Sareal. Raka bilang gimana strategi teman-teman untuk ngajak lebih banyak generasi muda di sana supaya mau terjun juga ke dunia pertanian.
1: Nah
0: banyak gak sih anak muda ini jadi petani di sana?
1: Iya, atau dilibatin gak sih? Atau dia jadi target gak?
2: Kalau secara langsung sebenarnya gak ada spesifikasi umur ya, Mas, untuk kayak khusus anak muda gitu. Tapi emang ada anak-anak muda yang terlibat gitu. Ketika, jadi untuk menariknya tuh di Girls Falls ya gitu. Kalau dan keluarga-keluarga muda bisa dibilang kayak, ya keluarga muda ya, tuh keluarga ada yang petani yang ikut SL tuh juga yang keluarga muda. Terus di Girls Falls ini kalau misalnya kan itu harus berpasangan ya datangnya. Jadi kalau suami istri gitu. Jadi kalau misalnya ibunya atau bapaknya nggak bisa datang, bisa dibantu sama anaknya gitu. Jadi anaknya juga terlibat gitu.
0: dilibatkan begitu ya. Gitu.
1: Tapi sejauh ini gimana tuh upaya yang dilakukan supaya mereka mau terlibat? Datangin atau diajak ngobrol atau?
2: Iya, jadi pendekatannya teman-teman fasilitator atau teman-teman village champion ini mereka yang kayak mereka tuh nggak datang cuman pas SL ada pertemuan aja, jadi pas di kegiatan lain itu mereka juga datang kayak gitu. Jadi ada pendampingan, diajak ngobrol ya. Gitu. Karena kayak bisa dibilang kalau di sana itu mungkin nggak cuman di NTT ya, tapi di beberapa wilayah itu harus ada contoh hasilnya dulu ya, baru orang akan tertarik untuk terlibat.
1: Termasuk anak muda tadi,
2: termasuk anak muda
1: ya, demplotnya tadi salah satunya.
0: Betul. Ada Dewi Cisarua. Dewi bilang menurut kalian langkah apa yang saat ini paling dibutuhkan petani supaya mereka bisa bertahan menghadapi tantangan perubahan iklim di daerah sana?
2: Apa ya?
0: Apa sih langkahnya?
1: Ya, salah satunya ini.
2: Salah satunya,
0: si,
2: ya.
0: Si Dewi berat nih ngasih
1: pertanyaan. Enggak lah. Bagus itu malah.
0: Bagus.
1: Iya, teruskan ya.
0: Apa Bil?
1: Ya Bil, gimana?
3: Ini mungkin saya ambil cerita terkait hal yang saya dapatkan ketika kegiatan di lapangannya gitu. Bagaimana masyarakat di Flores ini tuh bertahan di apa perubahan iklimnya saat ini gitu. Yang pertama mungkin saya mau cerita terkait kegiatan ataupun adat, sebuah adat ataupun kebudayaan yang ada di Bajawa seperti itu. Di Bajawa tuh ada yang namanya itu kebudayaan reba. Jadi kebudayaan reba itu sebenarnya

0: hujan atau enggak itu biasanya mereka melihat bulan seperti itu.
1: Okay.
0: Dan itu juga yang mereka gunakan untuk menentukan kegiatan reba seperti itu. Karena di kegiatan reba ini juga lebih kepada mereka untuk memuliakan ada namanya itu uwi ataupun mungkin yang biasa kita sebut tuh gembili atau ya ubi gembili seperti itu. Nah, ubi gembili itu sebenarnya makanan lokal sana yang itu tuh asal usul ataupun kayak makanan pertama masyarakat Bajawa seperti itu. Yang ini tuh terus sampai sekarang mereka apa namanya lestarikan seperti itu. Jadi kayak mungkin dengan apa namanya menjaga pangan lokal itu terus juga menjaga pengetahuan lokal yang ada itu tuh membuat mereka tuh tetap sustain sampai sekarang apa dikala perubahan iklim ini tuh semakin menjadi-jadi seperti ini sih.
1: Okay. Mungkin jawabannya agak singkat dari cerita tadi kita bisa ini tuh Dewi jadi sarannya teman-teman tuh kayaknya satu pendekatan teknologi yang smart agriculture, tapi jangan lupa gabungin dengan pengetahuan lokal tadi.
2: Ya. Betul.
1: Itu mungkin ya salah satu
3: kunci. Betul. Gitu, Wi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan kamu ya. Oke lah kalau begitu. Udah beres cuma dua.
2: Yeay.
1: Aku tadi mikir. Aku pikir dia ngomong gitu tuh kita nunggu kan dia mau ngomong lagi ada yang
2: ada baik. Lagi nih. Oh, ternyata.
1: Ada lagi.
3: Cuma dua. Cuma dua.
1: Ya itu ya, yang dilakukan. Kalau tadi perubahannya mungkin sudah mulai ini nampak ya, ada mulai orang kelompok tani, petaninya mulai mempraktekan ya. Tapi mungkin dampak yang misalnya belum terukur baru setahun ya. Nanti mungkin di tahun depan bisa kita ketemu lagi ngobrol apa yang berubah drastis di kelompok gitu ya. Tapi yang aku mau balik ke yang sesuatu yang agak umum sih. Dari tadi Ababil bilang tuh karakteristik ternyata satu pulau pun karakteristik ininya beda-beda ya.
2: Yeah.
1: Ini kalau boleh cerita nggak kalau pengamatan teman-teman mana yang unik gitu di barat atau timur atau tengah? Kalau timur berarti kan Flores, Sika gitu, yang tengah mungkin Bajawa, ND gitu ya. Nah yang agak barat kan di mana Manggarai, Mangtim sama Mangbar gitu.
2: Unik apanya nih?
1: Ya nggak tahu kan teman-teman.
2: Jadi mungkin nggak unik, maksudnya apa ya, setiap kabupaten tuh kan beda-beda gitu. Nah kalau Manggarai Barat mungkin ini dari pengamatan kami gitu ya.
3: Maaf.
2: Jadi
1: memang nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan saudara. Host satu ini sudah menyimak dengerin iklan. Oke terus.
2: Jadi tuh kayak kalau di wilayah barat itu wilayah khususnya yang agak kota gitu dekat Labuan Bajo gitu ya, desa-desa yang itu mungkin petaninya kan lebih urban dan itu okay. Jadi dan kepemilikan lahannya mereka kecil.
1: Lebih kecil.
2: Dibandingin yang kayak mungkin wilayah Manggarai Barat yang lebih ke kota, timur, ya?
1: Ke arah timur.
2: Ke arah Lembor, maksudnya kayak ke arah Manggarai lah gitu. Itu kepemilikan lahannya kan lebih luas gitu. Itu mungkin yang uniknya tuh kita harus bisa juga. Jadi teman-teman visi tuh juga biasanya melakukan pendekatan ini yang kayak nggak bisa aku nggak punya lahan besar. Jadi mereka juga jadi ada hal-hal yang diajarkan untuk pendekatannya kayak kalau di lahan yang sedikit
1: kecil, seperti gimana?
2: Kecil bagaimana kalau di lahan yang besar seperti apa gitu.
1: Itu
2: sih.
1: Tapi kalau yang paling kering sebenarnya mana, daerah timur atau ke barat di Flores tuh? Yang lebih kering ya?
2: Lebih kering tuh ke timur sih.
1: Timur ya? Sika.
3: Beda maksudnya?
2: Beda. Jadi ada
3: tingkat kekeringannya beda.
2: Iya, jadi kalau Manggarai Barat aja pun mungkin yang enggak setengah ya. Gimana sih? Enggak ngapain. Hampir ke Labuan itu dia cukup kering ya gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau ke
1: arah Manggarai
2: ke
1: bagian tengah ya.
2: Manggarai tengah. Nah, itu karena ada satu wilayah SL yang Satar Mese. Manggarai itu ada dua tadi mungkin yang disebutkan ya, yang satu kabupaten dia punya dua landscape gitu.
1: Satu
2: salah satunya
1: tinggi, satu pantai.
2: Satu pantai.
1: Pantai lebih kering.
2: Manggarai. Iya, pantai lebih kering.
1: Kalau Manggarai Timur kering juga.
2: Kalau Manggarai Timur dia cukup kering juga ya, sih.
1: Satu kering ya. Yang agak bagus sebenarnya dingin itu kan satu ya Manggarai di kota ya,
0: di Rutengnya.
1: Ke Ruteng ke arah mana tuh, ke atas tuh
2: Cancar,
1: ke yang kopi tuh
2: ke Colol.
1: Colol ya, ke arah sana.
2: Iya.
1: Sama yang ini mungkin Bajawa Nagekeo itu dingin ya.
2: Bajawa Nagekeo juga panas.
1: Oh, Nagekeo panas ya.
0: Juga
1: panas.
0: Kecil Nagekeo.
1: Bajawa lebih dingin Nagekeo. Karena itu pusat produksi anu ya, apa tuh? Sayur ya enggak sih?
2: Iya.
1: Iya. Luar biasa. Nah, teman Pro 2 itu mungkin sekilas yang apa cerita soal program yang dilakukan oleh teman-teman nih, Kak Hayu sama Kak Ababil ya, di

0: Bis ya.
1: Mudah-mudahan sih bisa menginspirasi yang lain juga ya.
0: Mudah-mudahan. Atau kalau teman-teman ada yang mau, kalau ada yang mau join,
1: jadi volunteer gitu. Boleh nggak sih?
2: Itu boleh-boleh aja. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut.
0: Kalau yang tertarik mau, atau misalnya mau penelitian di situ juga boleh kali ya.
2: Boleh.
0: Kalau ada yang mau riset atau apa tuh volunteeran, boleh juga. Pantengin di mana itu kalau info-info soal FIS di mana yang muncul?
2: Info-info soal FIS teman-teman bisa pantau, cek-cek atau lihat-lihat di Instagramnya kedaulatanpangan_id, terus di Instagramnya Yayasan Humanis juga, terus ada di sosial medianya teman-teman Aspuk, sama mungkin di sosial medianya DBSF.
1: Gitu. Sosial medianya Ayu Rahay?
0: Gak ada. Ya, konsekuensi. Mobil, ada pesan gak buat anak-anak muda berdasarkan pengalamanmu di Flores, apa yang harus dilakukan gitu?
3: Untuk pesan teman-teman di luar mungkin ya, ini lebih ke apa ya, kita kembali ke pangan lokal sih, Pak Ayib gitu. Jadi kayak jangan juga apa ya, kurang-kurangin lah kita beli-beli produk ini yang datang itu dari impor seperti itu.
0: Wah, kalian ngelihat fenomena di Flores tadi ya, itu membantu banget ya kalau kalau pangan lokal. Pelayu?
2: Aku juga.
0: Oh iya dong.
1: Singkat ya, singkat.
2: Tolong. Apa tadi pertanyaannya?
0: Ada pesan gak buat anak-anak muda?
2: Kalau untuk anak-anak muda, teman-teman Pro 2 dengan kondisi yang sekarang mungkin kayak terus kayak coba hal baru dan kayak belajar hal yang baru gitu, menyesuaikan dengan teknologi dan situasi yang kita hadapi gitu.
1: Baiklah kalau begitu. Makasih banyak Hayu dan juga Babil udah mampir ke sini mewakili program FIS ya. Nanti kapan-kapan setelah ada hasil yang lain kita pengen tahu juga ya, untuk sharing lagi di sini ya. Baiklah teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP. Kita balik lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Saya Dili Tambunan.
0: Saya Aib.
2: Saya Hayu.
3: Saya Ababil.
1: Kita tutup dengan lagu requestan dari Hanan. Dia minta diputerin lagunya Perunggu katanya. Yang ini abadi.
0: Karena dia dapatnya Perunggu ya.
1: Iya, dapatnya Perunggu. Enggak apa-apa lah ya. Oke lah kalau gitu kita pamitan dulu. Bye-bye.

0: udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Amerika Serikat membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni, tim tuan rumah mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1 dan mengamankan 3 poin penting di laga perdana. Pasukan Mauricio Pochettino tampil dominan sejak awal pertandingan dan Amerika Serikat unggul lewat gol bunuh diri Damian Bobadilla. Kemudian Valerian Balogun mencetak 2 gol untuk memperbesar keunggulan. Paraguay sempat memperkecil ketertinggalan melalui Mauricio Prado pada babak kedua, namun Giovanni Reina memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol di menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Amerika Serikat sebelum menghadapi Australia pada 20 Juni mendatang di Stadion Seattle. Beralih ke bola basket, Satria Muda Pertamina Bandung harus mengubur harapan tampil di final IBL GoPay 2026 setelah kalah tipis dari Bogor Horbills dengan skor 79-82 pada laga semifinal yang berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor Jumat 12 Juni. Pertandingan berlangsung ketat hingga kuarter terakhir. Satria Muda sempat unggul dalam sejumlah statistik, termasuk fast break point dan juga akurasi lemparan bebas. Namun, Bogor Hornbills mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif untuk mengamankan kemenangan. Pelatih Satria Muda, Georgie Jovisi, menilai timnya bermain kurang sabar dan terlalu mengandalkan permainan individu sehingga kehilangan ritme permainan. Meski gagal melangkah ke final, Georgie berharap pengalaman musim ini menjadi pelajaran penting untuk membangun tim yang lebih kuat dan konsisten pada musim mendatang. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pagi kita, kalau kemarin aku nemenin kamu di rangkaian Jaga Malam, kali ini di rangkaian Santai Siang. Aku udah gak sabar banget mau muterin lagu-lagu kesukaan kamu, makanya yuk request sekarang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa? Aku tunggu.

Aku mau nyapa-nyapa dulu, selamat siang buat Langit. Hai Langit yang ada di Pajajaran. Katanya Langit pengen dengerin lagunya Payung Teduh dengan Angin Pujaan Hujan. Boleh, nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya. Terus ada juga Avril. Hai Avril, Avril yang ada di Villa Duta. Katanya kalau Avril pengen dengerin lagunya Eva Celia yang sama Bilal dengan Rangga dan Cinta. Boleh banget, lagunya juga udah aku siapin, tinggal nunggu di play. Terus satu lagi nih teman Pro 2, kita mau nyapa siapa ya? Ada dari siapa sih ini namanya? Ren. Oke, dari Ren. Ren yang ada di Cimahpar. Kalau Ren pengen dengerin lagunya Cakrakan dengan Kepada Hati. Spesial untuk teman-teman Pro 2 aja yang lagi santai siang. Siap deh kalau begitu. Tiga lagu pertama di jam request kita di minggu, di hari Sabtu ini teman-teman Pro 2. Ini dia lagu requestan kamu.

sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibuli sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibuli sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibuli sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

0: bagus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
0: Kamu berharga bahkan tanpa layar.

Itu dia teman nomor 2. 3 lagu awal di jam request untuk edisi hari Sabtu ini. Nah, nanti juga kita sama-sama mendengarkan beberapa lagu religi, karena informasi kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di jam 11 lebih 51 kalau gak salah nih hari ini nih teman Pro 2. Coba kita cek dulu ya, di jam 11 lebih 51 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti juga bakalan ada lagu-lagu religi, dan kita akan lanjut lagi untuk informasi ataupun requestan-requestan berikutnya. Nah, sekedar informasi juga nih buat kamu semua yang pengen dengerin lagu kesayangan kamu ikutan request, tapi aku mau OTW nih harian ke Bandung misal, seperti itu. Gak usah khawatir teman Pro 2, kamu bisa langsung aja nge-requestnya lewat live chat yang ada di RRI Digital. Nah, di RRI Digital sendiri kamu bisa dengerin siaran favorit kamu kapan aja, di mana aja. Jadi langsung aja unduh aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Ini udah tersedia di Google Play Store dan juga App Store secara gratis. Cari RRI Digital, pasang aplikasinya, dan temukan siaran RRI Bogor Programa 2 serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, ralat nih teman Pro 2 untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya itu jam 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan. Jadi sekali lagi diinformasikan jam 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kamu dengerin lagunya

jalan-jalan, udah siap belum? Gitu teman-teman Pride 2. Keren banget ya, aku bangga banget tahu. Nih, lagu Nuna sendiri di request sama Rama yang ada di Pakuan. Katanya, Rama lagunya udah aku puterin ya. Nih, kita bacain dulu yuk beberapa requestan juga yang udah masuk. Ada Adit, hai Adit. Adit yang ada di Cibalagung. Hai, selamat siang Adit. Adit di Cibalagung pengen dengerin lagunya Dabdil yang spontan tanpa uhui. Boleh banget. Terus ada juga dari siapa ini ya? Kita manjat dulu ininya ya, requestannya. Ada dari Cici. Hai Cici. Cici yang ada di Duta Kencana, katanya kalau Cici pengen dengerin lagunya dari Okai yang Biru. Boleh banget. Terus satu lagi nih teman Pro 2, ada juga dari Caca. Caca yang ada di Jalan Pemuda, katanya kalau Caca pengen dengerin lagu yang lama dari Coklat dengan Luka Lama. Oke deh, tapi nanti ya aku puterinnya selepas lagu-lagu religi, karena kita akan memasuki waktunya kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Di setiap satu kebaikan yang disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Bahkan, sampai berlipat-lipat banyaknya. Hadis Riwayat Bukhari.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

Teman Produ, ya, sebelum lanjut lagi sama requestan-requestan lainnya, aku mau informasiin juga untuk kamu yang punya keluhan soal jalan rusak, lampu jalan mati, kabel di atas-atas atau kabel listrik itu menjuntai-juntai, ataupun punya pengalaman seputar pelayanan publik yang gak sesuai dengan harapan kamu, kamu bisa ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu nantinya itu bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan juga mendapatkan solusi nyatanya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

siang untuk Iren. Iren yang ada di Tajur Halang. Katanya kalau Iren pengen dengerin lagunya dari Nicki dengan You'll Be In My Heart. Siap banget, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya untuk Iren. Terus selamat siang juga untuk Resta. Hai Resta, Resta yang ada di Kayu Manis. Kalau Resta pengen dengerin lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80. Ini saya pribadi kayaknya kalau misalnya ada lagu-lagu yang menyayat hati ada mulu suara dia nih. Tapi emang lagunya enak. Nanti lagunya aku puterin ya untuk Rista. Terus berikutnya, selamat siang untuk Kumala. Hai Kumala, Kumala yang ada di BI. Katanya kalau Kumala pengen dengerin lagunya Komang dari Raim Laode. Siap deh kalau begitu. Yaudah gak usah tunggu lama-lama ya teman Pro 2 ya, langsung aja kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

0: Sudah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Tri. Tri yang ada di Aci Ampea, katanya kalau Tri pengen dengerin lagunya Fusion dari Calvin Harris. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Selamat siang juga untuk Bila. Hai Bila. Bila yang ada di mana nih? Ada di BSD. Wow, jauh ya. Hai, selamat siang BSD. Bila pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana, boleh banget. Terus terakhir ada juga dari Jonathan. Hai, selamat siang Jonathan yang ada di Bogor aja, katanya pengen dengerin lagunya Anna Marie dengan That's What You Get. Boleh banget. Tiga requestan terakhir untuk jam requestan di edisi siang hari ini teman-teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena aku masih punya informasi-informasi menarik lainnya. Dan di jam 2 siang nanti, kamu bakalan tahu lagu kesayangan kamu tuh ada di posisi berapa sih di minggu ini gitu kan, di top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 RRI Bogor. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu. Ini dia requestan kamu. Kamu.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita nggak matiin.
0: Dih, nggak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau nggak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya nggak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak, kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Kali ini kita ada di rangkaian Ngerti Boleh, di mana informasinya yang berhubungan sama Piala Dunia 2026. Nih, jadi nih teman Pro 2, Kanada akhirnya mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026. Meski belum menang, mereka sukses mengamankan poin pertama sepanjang sejarah penampilan mereka di ajang ini setelah bermain imbang 1-1 melawan Bosnia Herzegovina. Main di Toronto Stadium dengan dukungan penuh suporter tuan rumah, Kanada sebenarnya sih tampilnya cukup agresif, tapi justru Bosnia yang lebih dulu bikin kejutan lewat gol Jovan Lukic yang terjadi di menit ke-21 hasil situasi sepak pojok. Nah, setelah tertinggal, Kanada langsung tancap gas. Jonathan David dan juga Tani Oluwaseyi ini beberapa kali mendapatkan peluang emas, tapi penyelamatan akhirnya masih belum maksimal gitu. Masuk ke babak kedua, tekanan Kanada semakin gila. Mereka terus menyerang dan bikin lini belakang Bosnia juga ekstra kerja keras. Nah, bahkan nih ada tembakan yang berhasil disapu tepat di garis gawang. Nah, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-78. Ada si Lelarin yang baru masuk 2 menit langsung bikin impact. Memanfaatkan assist dari Promise David, Larin sukses menjebol gawang Bosnia dan menyamakan skor jadi 1-1. Nah, skor ini bertahan sampai laga selesai. Hasil imbangnya sendiri memang belum jadi kemenangan yang diharapkan, tapi seenggaknya Kanada berhasil membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan 1 poin bersejarah.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, walaupun cuma dapat 1 poin, para pemain Kanada ngerasa mereka sebenarnya layak dapat lebih dari itu. Back Kanada, Luke de Vogerols, bilang kalau hasil imbang ini tuh bikin perasaannya campur aduk. Di satu sisi, 1 poin di Piala Dunia tetap berharga, tapi di sisi lain, Kanada punya banyak peluang yang seharusnya bisa dikonversi jadi kemenangan. Nah, kalau lihat jalannya pertandingan, emang sih Kanada tampil dominan, terutama di babak kedua. Mereka berkali-kali menekan pertahanan Bosnia dan nyaris mencetak gol tambahan. Bahkan nih, ada beberapa peluang yang berhasil digagalkan tepat di garis gawang. Tipis banget kalau tadi lihat gitu, teman Pro 2. Pemain terbaik pertandingan ada Ismail Kone yang juga punya pendapat yang sama. Menurutnya Kanada berhasil mengontrol permainan setelah turun minum dan terus meningkatkan tempo serangan. Tapi Kone juga mengakui kalau Bosnia tampil sangat disiplin, mereka bertahan rapat dan menjalankan strategi dengan baik sampai akhir pertandingan. Biarpun gagal menang, para pemain tetap percaya diri, mereka melihat banyak hal positif dari performa tim dan juga optimis bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Minuman Pro 2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Hai hai, selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian santai siang. Kali ini kita ada di top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 RRI Bogor. Nah, kalau minggu ini ada satu yang harus keluar nih teman Pro 2. Siapakah dia? Hey hey, siapa dia? Yang harus keluar dari dalam chart edisi Sabtu 13 Juni 2026 itu ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Waduh, sayang banget ya teman Pro 2 harus terhempas dari dalam chart. Tapi enggak apa-apa nih teman Pro 2. Kalau ada yang keluar berarti ada yang masuk. Di mana? Untuk hari ini pendatang baru kita di dalam chart ada Barcena dengan Jalan Tengah. Kemudian naik ke posisi 19 ada The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata.

0: Itu dia teman Aprodua yang keluar, pendatang baru kita dan juga pendatang baru di minggu lalu yang naik ke posisi 19 di minggu ini. Naik ke posisi 18 ada Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini lagu dari Hila on Seven yang di-recycle, yang dinyanyikan ulang oleh Lomba Sihir. Lagunya sama-sama enak nih teman Aprodua. Terus ada Trio NPD. Trio cowok-cowok yang rada-rada narsis juga nih teman Aprodua dengan Sempurnanya Aku naik ke posisi 17. 16 ditempatin sama Keisha Levronka. Ini lagi jadi salah satu lagu favorit aku dengan Pelarian. Lagunya sebenarnya enggak lama-lama banget, cuman sekitar berapa ya? 2 menitan lah ya teman Aprodua ya, kalau durasi lagunya, tapi ngena banget di hati. Nah di posisi 15 naik satu peringkat dari minggu lalu ada si tampan Ariel Noah dengan Ancika. Check it out.
1: Nomor 16.

0: Kalau ngedengerin suara dari Ariel Noah gitu ya teman produa, berasa diajak ngobrol langsung, bukannya dia nyanyi. Suaranya gimana gitu, candu banget teman produa. Nah, kita tinggalkan kecanduan kita, kita beralih ke posisi 14 di mana ada Amanda Kese dengan Sama-sama Tahu yang naik satu peringkat dari minggu lalu. 13 ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang yang masih gak mau kemana-mana di posisi 13. Naik 2 peringkat dari minggu lalu ada Salma Salasabil dengan Hacu. Di posisi 11 ada Sheila on 7 dengan Sederhana, di mana Sheila on 7 ini lagi jadi inceran radio-radio gitu teman produa ya. Nah, kemarin juga sempat datang ke Music Live Chat di hari apa ya? Kamis. Ya, di hari Kamis tuh teman produa. Wow. Gimana sih kalau misalnya idola kita datang diwawancarain langsung sama kita? Itu gak akan bisa terlupakan deh teman-teman produa.
1: Nomor 12.

0: Kita udah memasuki 10 besar nih teman-teman Nopredua. Di mana yang ada di posisi 10 ini tuh masih sama kayak minggu kemarin. Ada Supernova-nya dengan Kenapa. Ya gak tahu aku juga, kenapa kamu tidak mau bergerak. Tapi gak apa-apa nih teman-teman Nopredua, mungkin masih betah ya. Siapa tahu minggu depan udah naik gitu teman-teman Nopredua. Jadi Supernova ini bisa kamu request di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor di setiap hari teman Pro 2 biar naik gitu loh. Di posisi 9 ada Fight dengan Di Luar Nalar, ini naik 2 peringkat dari minggu lalu. 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Di posisi 7 ada Toh Fati featuring Nadif Besalamah dengan Semusim.
1: Nomor 8.

0: Aduh, udah nyampe ke lima besar aja nih teman-teman Pradua. Di mana di posisi 6 itu ada Eklat Story dengan Sihir. Di posisi 5 ditempatin sama Rollerblade. Waduh, ini naik 2 peringkat dari minggu lalu dari Nuna. 4 ada Wijaya bersama Sal Pribadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Nomor 5.

0: Kita masuk ke posisi 3, di mana di posisi 3 naik sebanyak 3 peringkat. Dari minggu lalu ada Event 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Wow, ini udah minggu ke-8 nih teman Pro 2. Dan sudah ada di posisi ketiga, keren banget sih naiknya, cepet-cepet banget nih kalau untuk lagu Event 17. Kemudian di posisi 2, runner up kita naik satu peringkat dari minggu lalu, dari Priyadi dan juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Nomor 3.

Nampaknya nih teman Pro 2, iya, tahun 2026 ini tahunnya Sal pribadi deh. Sal Priyadi, kenapa jadi pribadi? Sal Priyadi, kenapa ada di posisi 2 bareng sama Pamungkas? Terus tadi juga ada di posisi 4 bareng sama Wijaya 80. Terus ada juga tadi di mana dia ada ya? Nah, pokoknya banyak deh kolaborasi-kolaborasi yang bareng sama Sal Priyadi yang akhirnya boom lagunya. Emang suara dia tuh secandu itu dan sesakit itu. Ada apa? Kenapa? Apa yang membuatmu suaranya sampai sesakit itu, Sal? Tapi keren banget nih teman Pro 2. Sebelum kita umumin siapa yang ada di posisi pertama, yuk kita lihat dulu yuk dari posisi 20 sampai dengan posisi 2 di minggu ini. Posisi 20 sebagai pendatang baru kita ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. 19 ada The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi naik ke posisi 18. 17 NPD dengan Sempurnanya Aku. Pelarian Keisha Levronka naik ke posisi 16. 15 ditempatin sama Ariel Noah dengan Anjika. Amanda Kesa dengan Sama-sama Tahu naik ke posisi 14. Di minggu ini bertahan di minggu ke-9 dengan posisi 13 sama dengan minggu lalu ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Hacu dari Salma Salsabil naik ke posisi 12. 11 ditempatin oleh Sederhana dari Sheila on 7. Supernova dengan Kenapa bertahan di posisi 10. 9 ditempatin sama Fight dengan Di Luar Nalar. Bernadia dengan Rabun Jauhnya berhasil naik satu peringkat ke posisi 8 di minggu ini. 7 ada Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Eklat Story dengan Sihirnya berhasil turun satu peringkat dari posisi 5 ke posisi 6 di minggu ini. 5 ditempatin sama Nuna dengan Roll Breath. Wijaya 80 bareng Sal Priyadi di posisi 4 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini turun satu peringkat dari minggu lalu. Naik sebanyak 3 peringkat ke posisi 3 minggu ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Naik ke posisi 2 ada Priyadi bersama Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sudah berada di dalam chat selama 16 minggu teman-teman Pro 2 dan ini minggu ketiga Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ada di posisi jawara. Yeay! Wow, keren banget nih teman-teman Pro 2, Bernadia bisa mempertahankan posisinya 3 minggu berturut-turut. Terus support lagu-lagunya nih teman-teman Pro 2 biar tetap bertahan. Jangan sampai keluar dari dalam chart. Nih, udah aku umumin siapa yang ada di posisi pertama, itu tandanya udahan dulu untuk top 20 lagu-lagu dalam negeri ya. Abis ini bakalan ada top 20 lagu-lagu mancanegaranya Pro 2 RRI Bogor. Tapi sama siapa ya hari ini ya? Sama Adam kalau gak salah. Kita lihat deh teman Pro 2 ya. Ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Mudah-mudahan lagu-lagunya, info-informasi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Kalau gitu, ini dia posisi pertama kita, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Rinda

0: Prita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Jawara Lintang 20, Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20, Cita Gita Kencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mudah-mudahan sehat-sehat terus juga happy ya di weekend kali ini. Walaupun mungkin kalau mau keluar rumah harus agak bersabar, elus dada, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena macet ya di beberapa titik di Kota Bogor udah mulai padat banget. Wajar, ini adalah weekend teman pro 2. Dan yang pasti kita ketemu lagi kali ini di The Best World Hits. Ada 20 tanggal lagu internasional terbaik versi Pro 2 FM Bogor yang akan disiarkan sampai jam 4 nanti ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk ke chart minggu ini. Sebelum aku puterin lagu pendatang baru di The Best World Hits kali ini di posisi ke-20, ada pendatang baru. Kita harus saying goodbye dulu sama Alex Warren with Fever Dream. Padahal lagunya enak banget ya teman Pro 2, sempat FYP juga di segala media sosial. Kita ucapkan selamat tinggal untuk Alex Warren with Fever Dream, digantikan oleh pendatang baru kita minggu ini. Ada Joji with Bluffin' featuring The Kid LAROI, sitting in number 20.
1: Number 20.

yang menggantikan posisinya Alex Warren ya. Dia jadi penantang baru minggu ini alias new entry dan langsung menduduki posisi ke-20 di The Best World Hits. Langsung aja kita menuju ke peringkat 19 minggu ini, naik satu peringkat dari posisi minggu lalu. Ada 50-50 with Like a Bubble. Lalu Bruno Mars dengan Cha Cha Cha ada di nomor 18. Dan di nomor 17 minggu ini ada Somber with Potential.

maupun International Top 20 nasional yang akan disiarkan besok ya, setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 4. Di nomor 15 ada I Live With Not Cute Anymore, dan di nomor 14 ada Meghan Trainor with Shimmer.

nomor 14 Seed Best World Hits. Kita menuju ke nomor 13 minggu ini sudah dihuni oleh The Kid LAROI with Pieces. Sementara Pink Panthers with Stateside featuring Zara Larsson ada di nomor 12 minggu ini. Di nomor 11 masih dihuni sama PJ Morton nih, walaupun posisinya kayaknya dari minggu ke minggu ada di tengah-tengah terus ya. Posisi aman terus. Dengan posisi yang sama dengan minggu lalu, masih ada di nomor 11 PJ Morton with Mercy.

0: ya. Sebelum kita menuju ke posisi top 10, kita recap dulu dari posisi 20 minggu ini di The Best World Hits. Ada pendatang baru, Joji featuring The Kid LAROI with The Bluffin. Di nomor 19 ada 5050 dengan Like A Bubble. Cha-cha-cha dari Bruno Mars ada di nomor 18. Di nomor 17 diikuti oleh Somber with Potential. Champion dari Blackpink ada di nomor 16. Di nomor 15 ada Eyelid with Not Cute Anymore. Di nomor 14 ada Meghan Trainor with Shimmer. Sementara The Kid LAROI with Pieces ada di nomor 13. Di nomor 12 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. PJ Morton with Mercy ada di nomor 11 minggu ini. Yang berhasil menduduki peringkat 10 besar ya, yang ada di nomor 10 minggu ini. Ini harus naik 2 peringkat, wow. Cukup melesat ya. Dari Lady Gaga dengan The Dead Dance, teman berdua yang berhasil naik 2 peringkat ke nomor 10 minggu ini. Sementara di nomor 9 ada Ray featuring Hans Zimmer with Click Like Symphony, yang harus turun sayangnya ya, dari posisi ke-8 minggu lalu. Sekarang ada di posisi 9, bertukar dengan Sienna Spiro di posisi 8 with The Visitor.
1: Number 10.

0: ke nomor 7 yang melesat nih teman Pro 2 ya, dari posisi 10 minggu lalu sekarang udah ada di nomor 7 aja nih. Kita lihat minggu depan apakah berhasil melesat lagi jadi jawara ya. Coming from Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Sementara di nomor 6 ada Tame Impala with Dracula. Di nomor 5 masih bertahan di posisinya minggu lalu BTS with Swim. Padahal bentar lagi mau konser di Indonesia juga nih BTS, dan bahkan mungkin banyak di antara kamu para ARMY yang sudah dapetin tiketnya. Gimana war-nya kemarin teman berdua? Habis tabungan berapa? Anyways, ada di nomor 7 minggu ini. Kita dengerin dulu sama-sama Sabrina Carpenter, lalu ada Tame Impala with Dracula di nomor 6, dan BTS di nomor 5.
1: Number 7.

0: coming from BTS, teman berdua ada di nomor 5 minggu ini ya. Dan di nomor 4 yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi 6 minggu lalu sudah dihuni oleh Tate McRae with Tit for Tat. Sementara Justin Bieber with Daisies naik 1 peringkat dari posisi 4 ke posisi 3 minggu ini. Dan di nomor 2 list runner up minggu ini ada Madison Beer with Bittersweet.
1: Number 4.

0: posisi 2 minggu ini, walaupun perlahan tapi pasti ya. Kita lihat apakah minggu depan sudah berhasil menggeser posisi juara bertahan kita beberapa minggu back to back to back ya. Bruno Mars with Risk It All ada di nomor 1 minggu ini, teman Pro 2. Wih, congratulations ya untuk Bruno Mars yang gak cuma jadi juara aja, lagunya dua-duanya ada di charts. Yang satu ada di nomor 18, yang satu ada di nomor 1. Dan itu dia 20 tanggal lagu terbaik international versi Pro 2 FM Bogor. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune terus. Thank you so much untuk para label yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM Bogor. Dan gak lupa juga, I wanna say thank you to our music director Deli Tambunan yang udah menyusun chart kita setiap minggunya. Anyway, kalau kamu suka banget ada di antara lagu-lagu di The Best World Hits yang jadi favorit kamu, jangan lupa request terus sebanyak-banyaknya di setiap jam requestnya Pro 2 FM ya, setiap hari di santai siang teman Pro 2, karena lagunya bisa bertahan, bisa jadi juara atau bahkan masuk ke chart nasional yang disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 4. Itu semuanya tergantung dari requestan kamu. Kalau gitu aku pamit dulu dari The Best World Hits, jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada Sore Ceria. Bye.
1: Number 1. Champion of the week.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Patrick saat Bogor Hornbills memastikan diri melaju ke babak final setelah menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung di semifinal Best of 5 dengan kemenangan 8-2-7-9 di game 4. Laga digelar di Gor Tangkas Bogor Jumat 12 Juni 2026. Hornbills bergabung dengan IBL mulai 2022, lolos playoff pertama kali 2023, semifinal pertama kali 2026. Mereka kini menambah sejarah dengan melaju ke final di tahun yang sama. Informasi lainnya, teman Pro 2 BTS mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka Come Over memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara. Lagu ini resmi dirilis sebagai single digital di hari Jumat pukul 13 waktu Korea Selatan. Sebelumnya, Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru. Album ini telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: FM teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, di sore ceria kali ini masih tetap aku yang akan nemenin kamu seperti biasa sampai jelang jam 7 malam nanti ya. Di malam minggu ini mau kemana nih teman Bro 2? Apakah kamu punya agenda nongkrong atau ingin healing gitu ya, seorang diri di dalam rumah, atau memang kamu suka yang traveling solo, pergi-pergi kemana-mana sendirian? Gak cuma sekedar traveling, tapi kayak kalau lagi menyendiri tuh kayak bisa kembali mengenali diri sendiri gitu loh. Tidak sibuk dengan apa ya, keriuhan yang ada di luar gitu kan. Kadang-kadang pergi makan sendiri atau pergi olahraga sendiri itu juga udah bisa bikin kita healing dan cukup kembali punya waktu buat mengenali diri sendiri, ya gak sih teman Pro 2? Anyway, apapun aktivitas kamu, stay connected to Pro 2 FM Bogor lewat aplikasi RRI Digital aja. Jadi siapa tahu kamu pengen, gak pengen teman ngobrol tapi gak pengen ngerasa sendirian banget, jadi bisa dengerin live radio streamingnya Pro 2 FM Bogor sambil jajan sendirian, ngopi keluar ya kan. Gampang banget caranya, tinggal download aja gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store. Kamu tinggal sign up lalu kamu udah bisa gunakan aplikasinya untuk mendengarkan live radio streaming Pro 2 FM Bogor.

gitu ya. Selain beribadah, kita juga bisa berwisata religi bersejarah Teman Pro 2. Di sana yang lagi hits banget ada kereta gantung Taif yang menjadi destinasi favorit jemaah umroh. Wahana ini menawarkan wisata religi yang ada nilai sejarahnya. Jadi kalau kita naik kereta gantung ini Teman Pro 2, kita bisa diajak menelusuri jejak perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya berlangsung di kawasan pegunungan di kota Taif. Dari ketinggian, kamu bisa menikmati hamparan tebing yang terjal, dan kawasan ini jadi saksi perjalanan dakwahnya Rasulullah. Lintasan kereta gantung punya panjang sekitar 4,2 km dan jalurnya udah termasuk yang terpanjang di Timur Tengah. Ada 54 kabin tertutup yang melayani para penumpang setiap harinya. Dan kabin akan melintasi lembah curam dengan pemandangan yang menawan banget ya. Perjalanan menuju stasiun bawah untuk kereta gantung ini berlangsung sekitar 20 menit dan wisatawan bisa menikmati panorama alam sepanjang perjalanan. Harga tiket kereta gantungnya Rp55 Saudi dan tarif ini terjangkau untuk wisatawan dan juga para peziarah ya. Dan di ujung lintasan kamu bisa disambut sama Alkar Tourist Village. Kawasan ini jadi salah satu tujuan wisata yang populer juga. Lokasi ini berdekatan dengan sejumlah situs bersejarah di Taif. Di antaranya ada Masjid Adas dan Masjid Abdullah bin Abbas. Kamu juga bisa mengunjungi kebun mawar khas Taif Teman Pro 2. Dan destinasi ini bisa melengkapi pengalaman wisata religi dan budaya sekaligus.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

sebagai musisi. Ini juga lah yang dirasakan sama Yovi and Nuno yang berkarya merayakan 25 tahun perjalanan mereka lewat konser Janji Suci hari ini ya. Dan ini lagu-lagu yang menemani berbagai fase kehidupan kamu mungkin akan dirayakan dan dinyanyikan di panggung spesial ini teman Pro 2, menandai perjalanannya mereka di industri musik Indonesia ya. Yovi and Nuno resmi merilis EP terbarunya Kilometer yang berisi aransemen ulang dari lagu-lagu hits sampai karya baru dan formasi terbaru mereka. Dan EP ini jadi langkah juga menuju konser 25 tahun Janji Suci Yovi dan Nuno yang akan digelar hari ini 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Gimana nih untuk kamu yang banyak termaknai atau banyak merasa ditemenin sama lagu-lagunya Yovi and Nuno sepanjang perjalanan kehidupan kamu, berbagai macam fase sudah kamu lewati. Apakah kamu termasuk yang mau nonton konsernya hari ini?

Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.

kedua tidak hanya mahasiswa ya yang ikutan turun menyuarakan aspirasinya kemarin. Salah satunya seorang ibu yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ikut gabung di tengah-tengah aksi bersama para peserta lainnya. Dan

itu memang sedang ada aksi mahasiswa di Bundaran HI yang menyampaikan aspirasi dan juga suara mereka. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus memadati kawasan Bundaran HI Jakarta di hari Jumat kemarin untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah. Aksi yang dikoordinasikan oleh sejumlah badan eksekutif mahasiswa dilatar belakangi berbagai isu yang jadi sorotan publik belakangan ini ya, mulai dari kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, penggunaan anggaran negara, hingga sejumlah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Temuan berdua pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau para warga Jakarta nih untuk memadamkan lampu ya selama 60 menit termasuk untuk kamu yang lagi ada di rumah. Aksi memadamkan lampu ini dimulai hari ini jam 20.30 sampai 21.30 teman Pro 2 ya, dan aksi pemadaman secara serentak di

0: kamu denger ini?
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini?
2: Kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Mendapatkan prestasi internasional nih setelah berhasil terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan, teman berdua. Ternyata gak cuman kita aja ya yang suka K-drama atau film-film Korea, tapi film kita juga masuk ke festival di Korea Selatan, teman berdua. Walid

2006 juga, yang jadi salah satu festival film bergengsi di Eropa. Nah, penyelenggaraannya di Festival Korea Selatan BIFAN 2026 kali ini, film ini berhasil menembus kategori B-Extreme yang punya reputasi khusus Teman Pro 2. Program ini tuh mengkurasi film-film dengan visi yang berani, yang intens, yang penuh ketegangan, dan imajinasi tanpa batas. Film hasil kolaborasi Adia Pictures dan juga Dapur Film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional, dan apresiasi ini salah satunya datang dari programmernya BIFAN yaitu Martin Lee yang menilai penyutradaraannya Hanung Bramantyo tuh kuat banget. Latar belakangnya sejarah yang penuh gejolak. Film ini katanya secara cerdik memadukan serangkaian pembunuhan misterius dengan elemen horor, misteri, dan drama detektif. Lewat penyutradaraan yang matang dan penceritaan yang kuat, film ini menyajikan ketegangan genre yang mencekam sekaligus refleksi mendalam atas sebuah tragedi sejarah. Dan Hanung justru senang banget ya atas pencapaian film terbarunya ini. Dia juga bilang antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
3: Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Bersama Satria Panji dan juga Deli Tamunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Siapa ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
4: Pertama. Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
5: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
6: Saya Amel, Kak.
5: Oh, Amel. Punya
0: minggu,
5: cerita apa nih?
0: Minggu, Asrama Asmara.
7: Cinta menyatukan.
1: Ya, Bang Deli, kalau misalnya

Dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

26 sudah dimulai ya. Jadwal fase grup akan berlangsung. Udah berlangsung maksudnya dari kemarin ya. Dari tanggal 12 Juni sampai 28 Juni di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi ada 48 tim yang siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia teman Pro 2. Dan jadwalnya tuh kebanyakan di dini hari gitu ya. Dari ada yang di jam 2 dini hari, jam 5 pagi, jam 8, jam 11. Waduh. Gimana nih agen?

seluruh Indonesia ya. Jadi kamu bisa lebih simpelnya sih dengerin lewat aplikasi RRI Digital aja. Pokoknya semua siaran, jadwal siaran Piala Dunia itu akan disiarkan secara

pengen yang jelas gitu beritanya, nggak pengen kemakan hoax ya teman Pro 2. Kita harus pinter-pinter cari sumber berita dan informasi. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari handphone kamu aja lewat website rri.co.id. Dari mulai berita politik, musik, hiburan, atau info yang lagi viral, semuanya ada. Cukup buka HP kamu, buka browser

0: Kamu teman Pro 2 menjelang jam 7 malam. Tuntas sudah tugas aku untuk nemenin kamu dari sore ceria kali ini ya, dari jam 3 sampai jelang jam 7 malam ini. Happy weekend teman Pro 2. Sampai ketemu lagi lain waktu. Bye bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: FM. Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Saya telat sekitar 6 menit ya. Mohon maaf, teman Pro 2. Oke lah, teman Pro 2. Di jam 7 hari Sabtu malam, seperti biasa ya, saya memputerin kamu mini drama ya. Udah saya pilihin sebenarnya mini drama apa yang bakal kita dengerin. Tapi yang jelas, untuk kamu mungkin yang punya cerita horor misalnya gitu, kamu atau apapun lah, kamu bisa sharing di WhatsApp kita ya. Nanti cerita kamu bakal kita angkat ke mini drama gitu, bakal kita jadiin mini dramanya. Jadi tulis sedetail-detailnya sama Pro 2 supaya nanti ceritanya gak salah gitu. Nanti pokoknya kamu bakal dihubungi lah ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, saya puterin dulu deh beberapa lagu. Mungkin nanti saya puterin mini dramanya sekitar 15 menitan lagi ya. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, Dewa Pro 2 ya. Di jam 19.26 ini waktunya saya bakal puterin kamu mini drama Dewa Pro 2 ya. Mini drama di malam hari ini, tadi tuh udah saya pilihin, kita bakal dengerin karena sekarang tuh hari Sabtu malam ya. Jadi saya mau puterin kamu mini drama Penantian di Ruang yang Salah, teman Bro 2 ya. Ini dapat ceritanya dari salah satu pendengar juga ya. Terus kita jadi mini drama. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama teman Bro 2.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah? Keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak,
2: ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
5: Kak,
4: sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue denger, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
5: Kita main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ready. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi pertama, ganda putra Indonesia Sabar Karyamana Muhammad Reza Pahlevi melaju ke final Australia Open 2026. Kepastian ini diraih setelah menyingkirkan wakil Thailand di semifinal. Sabar Reza mengalahkan Chen Chengquan, Liu Kuangheng dalam 3 game. Mereka menang dengan skor 21-18, 19-21, 23-21. Pertandingan berlangsung sengit di Quay Center Sydney Sabtu. Kedua pasangan saling menekan sepanjang laga yang berdurasi 68 menit. Masih di ajang yang sama, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisia Trias

Puspitasari melaju ke final Australia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Taiwan dalam pertandingan 3 game. Anna Trias penundukan Su Yinhui, Lin Jiyun. Mereka menang dengan skor 15-21, 21-14, 21-10. Pertandingan berlangsung di Quay Center Sydney Sabtu. Laga semifinal tersebut berjalan selama 68 menit. Di game pertama pasangan Taiwan tampil lebih dominan. Anna Trias kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya. Namun wakil Indonesia bangkit di game kedua. Mereka merebut momentum melalui 5 poin beruntun. Unggulan ini berhasil dipertahankan hingga akhir game. Anna Trias menyamakan kedudukan dengan kemenangan 21-14. Dominasi Indonesia terus berlanjut di game penentuan. Anna Trias langsung unggul melalui 9 poin berturut-turut. Selepas interval, keduanya tetap tampil konsisten. Game ketiga ditutup dengan kemenangan meyakinkan 21-10. Mabro 2, itulah info Mabro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 ya, di jam 8 lebih 11 kita bakal dengerin ngopi teman Pro 2 ya, ngobrol piala dunia ini bareng teman-teman dari Borussia Dortmund Fans Club Indonesia. Ada Gelagah sama saya yang jadi hostnya ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin serunya piala dunia tahun 2026 ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita jumpa lagi di Ngopi.
1: Yup.
0: Ngobrol Piala Dunia. Dan seperti biasa bareng saya Glaga Biasa
1: dan juga Dimas Arda
0: dengan Pro 1 dari Bogor dan teman Pro 2 ya, biasa di edisi Ngopi. Tentunya ada yang spesial, Dim.
1: Apa?
0: Kita kedatangan tim Ekuador.
1: Bukan, sorry,
0: kuning, emang kuning juga. Kolombia.
1: Ini kan negara, ini klub.
0: Oke, teman-teman dari BDFCI yaitu Borussia Dortmund Fans Club Indonesia. Siapa aja? Kita kenalin dulu. Yang pertama ada ketuanya, ada Kang Eza. Selamat pagi Kang Eza. Kemudian ada Kang Derry. Selamat pagi Kang Derry. Kemudian ada Kang Woli.
2: Pagi.
0: Borussia Dortmund ini tim, salah satu tim yang bisa dibilang tim terkuat juga di Bundesliga.
1: Joy, saingannya muncet.
0: Ini selalu dempet-dempetan
1: sama ya, muncet. Betul. Gitu,
0: ya. Di era Klopp juga luar biasa tuh ya.
1: Betul.
0: Di era musim berarti
1: banyak musuh. Menghasilkan pemain-pemain yang dalam tanda kutip jadi tulang punggungnya Jerman sebenarnya.
0: Betul. Enggak nyangka sebenarnya Dortmund tuh punya apa sekolah sepak bola yang
1: juga,
0: luar biasa.
1: Iya betul.
0: Oke. Tapi klub mungkin boleh kuning
1: hitam.
0: Apakah Piala Dunia juga sama?
1: Betul.
0: Kuning hitam juga.
1: Biasanya beda sih, Bang.
0: Beda.
2: Kolombia.
0: Bukan. Tapi bisa rata-rata mewakili liganya.
1: Betul, biasanya.
0: Apakah Jerman memang semuanya, Jerman? Tapi kita enggak tahu. Mungkin kita tanya dulu ke Kang Isa. Kang Isa apa?
3: Saya sebetulnya kalau untuk negara itu lebih ke Italia ya.
1: Oke.
3: Okay. Cuma karena Italia sekarang enggak lolos, jadi ke Argentina sekarang.
0: Ketiga kali. Kenapa selalu setiap S-Club bola itu ada Italia?
1: Tapi Italia ada, Bang. Selalu, Bang.
0: Selalu pasti.
1: Selalu ada, Bang. Kalau Italia mah.
0: Tapi Italianya enggak lolos. Yeah. Gitu pasti.
1: Udah 12 tahun kan kayaknya enggak lolos.
0: Sebenarnya Italia tapi sekarang lebih ke
1: Argentina. Argentina.
0: Kenapa okay. Argentina? Messi, karena Messi?
3: Bukan sih, karena dia apa namanya? Permainannya lebih ke yang dukung Messi sih. pemainnya gitu.
2: Sorry. Itunya Messi
3: lah.
1: saya paham. Itu sebenarnya sama juga kayak Portugal, kenapa ya? Karena Ronaldo. Dan wajar enggak sih kayak gitu? Wajar lah.
0: Karena kan memang sorotnya lagi ke belum ya?
1: Udah dong.
0: Udah ya?
1: Iya kan dekade belakang memang kan persaingan Messi Ronaldo dan memang dua orang ini emang luar biasa kan. Jadi wajar aja sebenarnya.
0: Argentina secara komposisi pemain juga
1: lumayan. Tapi Scaloni ini memang lagi banyak pilih nih. Karena dari 55 nama disortir ke 35 nanti baru jadi 26.
0: Belum ya. Kalau Brazil kan baru-baru ini baru ngeluarin tuh, kalau Argentina belum.
1: Belum juga kalau enggak salah.
3: Argentina belum.
1: Belum kan ya?
3: Belum.
1: Pokoknya ada beberapa nama besar yang coret, Paulo Dybala salah satunya ya kan.
0: Paulo Dybala mah enggak apa-apa, masih ada Messi. Yang enggak kasihan. Kasihan memang.
1: Messi udah pasti tapi kalau Messi
0: Messi udah pasti.
1: Pasti.
3: Udah pasti Messi udah.
0: Kata pelatihnya Dybala. Masih ada Messi coret. Kasihan sebenarnya tuh jadi Dybala tau. Kasihan sebenarnya jadi Dybala. Di sebenarnya dia tuh nggak jelek, bagus, tapi salah ada di generasi aja. Salah generasi aja dia sebenarnya jadi Dybala itu ya, kasihan. Tapi kalau melihat Argentina, peluangnya seberapa besar di Piala Dunia kali ini?
3: Peluangnya 95% lah. ini kan Piala Dunia terakhir Messi ya.
0: Betul.
3: Ya.
0: Apakah akan
1: 95% 95% apa menang?
3: Apa sih tembus semifinal?
1: Oh, 95% tembus
3: semifinal.
1: Semifinal.
0: Kayak untuk yang lain juga 95% tembus semifinal. Tembus. Belanda juga sama sih 95% tembus. Kalau juara gimana? Juara enggak? 95% juga? Enggak.
3: Juara 90% lah.
0: 90%.
1: Mantap, Eza.
0: 95% doang. Tapi kan bisa jadi ini kan jadi terakhirnya.
1: Betul. Ya, jadi kayak jari-jaran. Apa? Set dua kali gitu kan.
0: Konspirasi pipa juga.
1: Back.
3: B2B.
1: Back to back gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya final sama siapa nih, Kang?
0: Argentina sama siapa? Berulang besar ketemu nih di final.
3: Spanyol.
1: Oh, Spanyol.
3: Spanyol.
1: Enggak. Bukan Prancis lagi.
0: Dilewat lagi.
3: Prediksi sih mungkin Prancis ketemu Spanyol.
0: Kalah.
1: Final tuh berarti ya. Spanyol, Prancis, Argentina. Argentina ketemu siapa?
3: Brazil lah.
0: Oh, Brazil sama-sama Amerika Latin. Oke. Okay. Okay. Itu kalau dari Kang Eza. Kita ke Kang Wally dulu, Kang Wally.
2: Oke. Gimana nih?
0: Jerman. Melihat Jerman sekarang nih.
2: Biar.
0: Kalau ngelihat timnas Jerman sekarang seberapa optimis?
2: Optimis ya masuk di 8 besar lah.
1: Optimis 8
0: besar. 9.
2: Saya realistis aja.
0: Realistis. Tapi kan gimana? Rata-rata pemain Dortmund kan mewakili.
1: Ada Ademi ya kan ya?
4: Ademi udah dipanggil.
1: Cuma si Brand.
4: Enggak.
1: Brand juga enggak. Terus yang masuk siapa nih?
0: Back rata-rata ya?
2: Back,
3: Walter Anton.
4: Anton. Si
2: Bayer.
0: Striker timnas Jerman kan?
2: Iya. Ya, tapi kemungkinan dimainkannya kan masih di antara yang lain kayaknya ada yang lebih baik.
1: Sama kayak ini.
4: Sama.
2: Ada sih.
1: Aduh. Ini coret dulu
0: nih katanya.
2: Kayaknya ada dulu deh.
0: Dulu deh gitu.
2: Kalau pasti sedaman bare main-main gitu. Mungkin gitu ya.
0: Karena kan ada total 104 pertandingan.
1: Jadi memang kayaknya rotasi bakal ada. Ya kan 48 tim kan lebih banyak daripada yang kemarin kan.
2: Iya, iya.
1: 32. Jadi kayaknya memang akan pinter-pinternya pelatih sih buat ngerotasi pemain.
2: Ya,
0: harusnya sih. Harus. Kan tadi disampaikan teman-teman dari BDFCI banyak pemain yang layak tapi ternyata dicoret gitu ya.
2: Iya.
0: Harus itu juga jadi bahan pertimbangan pelatih enggak sih dari jumlah 104 pertandingan nih harus jadi bahan pertimbangan juga nih kalau cedera. Repot.
1: Ya, kalau si siapa namanya? Felix Mecha ya?
2: Mecha juga
1: itu masuk enggak?
2: Masuk.
1: Itu lagi bagus ya?
2: Lagi bagus.
0: Lagi perform juga ya.
2: Lagi perform.
0: Berarti sama kayak Kang Eja 4 tim yang bakal
2: masuk. 4 tim yang bakal masuk. Saya ikut Kang Eja deh. Biasa prediksinya bagus.
0: Betul.
2: Gitu. Berarti, jadi kalau di
0: berarti Italia.
2: Oh, kok Italia? Enggak dong.
1: Enggak masuk, Bang. Bapak kasihan, Bang.
0: Jadi Italia. Sorry Italia ya, sorry. Enggak masuk, lupa. Habis biasanya kan masuk tuh kan.
2: Masuk kan.
0: Berarti Jerman. Berarti
2: Prancis udah pasti.
0: Brazil, Argentina.
2: Spanyol.
1: Okay. Jerman Melaka enggak?
2: Jerman.
0: Ayolah.
2: Oh iya, karena saya mendukung Jerman. Harus masuk juga.
0: Jerman, Prancis.
2: Oh iya, Jerman.
0: Argentina, Brazil gitu.
2: Ya, gitu. Argentina, Spanyol.
0: Argentina, Spanyol. Ya, Brazil justru enggak
2: kayaknya.
1: Oke.
2: Okay. Jerman, kayaknya, pokoknya tapi, Jerman. Tapi,
1: kalau misalnya ngomongin Brazil juga, sebenarnya saya sendiri agak kurang yakin memang sama skuad Brazil sekarang.
0: Vinicius, coy. Vinicius gendong. Trust me, Vinicius gendong.
1: Masalahnya kalau ego nih, Bang. Kalau ego tuh agak susah, Bang.
0: Yes. Soalnya. El Gangsing, Antonini, kan?
4: Gak dipanggil.
0: El Gangsing yang dipanggil nih.
1: Jadi lawak
0: nih. Makanya kan dia di
1: Betis.
0: Mana? Real Betis kan bagus tuh. Perform kan dia di Betis.
4: Yeah. Bawa ke Liga Champion dia?
0: Iya. Yeah. Makanya kemarin tuh dia salah ini aja.
1: Salah klub. Nah, itu emang banyak yang salah di situ.
0: Bukan cuma El Gangsing. Sama pemain yang Tottenham Hotspur siapa tuh? Yang gaya bermainnya sama
1: apa Richarlison ya
2: enggak juga dia tuh
1: enggak juga itu
0: enggak iya sih kalau ngeliat
1: susah Bang
0: kira-kira.
1: Jadi kalau misalnya disuruh buang gitu ya, Argentina tadi, Prancis, Spanyol itu memang buangnya
0: Brazil.
1: Kalau saya juga gitu sih sebenernya.
0: Sama ya. Oke, itu kalau Kang Wally, kita ke Kang Derry.
1: Siapa Kang?
0: Jerman ya pasti.
4: Jerman sih.
1: Oh, Jerman juga.
4: Kalau saya sih lebih ke karena melihat para pemain mudanya mungkin ya.
1: Oke. Okay. Apa siapa? Jamal Musiala gitu-gitu.
4: Musiala. Terus yang baru kan pemain Bayern Munchen siapa tuh? Bicker Croft ya.
2: Lennon Carr.
4: Ah, Lennon Carr.
1: Oh, Lennon Carr.
0: Betul. Berarti Jerman datang dengan skuad muda ya?
4: Iya.
2: Iya.
4: Dia selalu memberi kesempatan kepada yang muda. Jadi walaupun mungkin pemain seniornya mungkin sekarang cuman New Year
2: di ya,
4: dipanggil lagi.
0: Kabarnya memang mau dipanggil tapi
4: sudah fix.
1: Kayaknya memang setiap tim tuh butuh yang gitu nggak sih? Maksudnya pemain berpengalaman butuh. Supaya buat jaga moral tim.
2: Benar.
1: Kan?
4: Butuh.
2: Mental.
1: Ya, kan?
4: Butuh. Mental.
1: Kalau misalnya muda semua mungkin mainnya bagus tapi kalau panggung bela dunia nih segede gini
0: ya,
1: nih.
0: Kayak siapa ya yang panggil pemain muda terus ya? Takutnya lolos kan, makanya masukin pemain senior. Iya, jangan iya, kayak yang enggak lolos itu, pemain muda semua jadi percaya.
1: Ya. Emang udah enggak ada, Bang, kalau gitu, Bang. Oke, siap. Siapa lagi, Kang? Kalau 4
0: tim.
4: Kalau saya sih cenderung saya pengen ngelihat Norwegia mungkin ya masuk ke semifinal.
1: Mantap. Tidak mainstream kawan.
0: Norwegia.
1: Alan. Tapi jangan terlalu enggak mainstream.
0: Ini jangan Alan. Bukan Dortmund nih, bukan ya.
4: Bukan karena Alan. Kan kita lihat waktu dia di fase grup sebelumnya, sebelum dia masuk ke
1: Digdaya sekali itu.
4: Itu bagus mainnya, bagus.
1: Motornya Odegaard sama Haaland emang.
4: Itu pemainnya kan ada juga pemain dari Leipzig tuh si si Musa ya. Si Rison dari Dortmund, mungkin terus strikernya Atletico Madrid. Sorloth ya. Di sesi ngarepinnya sih Jerman,
0: Norwegia,
4: Prancis,
0: Argentina.
1: Okay. Sama kayak nyempil kemarin, Piala Dunia kemarin, Maroko tuh nyempil. Asal sebenarnya jangan kayak Euro 2004 yang Yunani sama mana tuh?
4: Oh, Portugal.
1: Euro Portugal ya.
0: Itu juara Yunani ya?
4: Yunani ya.
1: Agak flop juga itu.
0: Flop juga tuh Piala Dunia ya. Tiba-tiba Yunani jadi juara. Oke, tapi finalnya berarti
4: saya sih pengen lihat Norwegia
1: Norwegia. Oke, Norwegia
0: dengan lihat
1: ketemu sama ketemu siapa?
4: Kalau untuk ketemu sih ya Bang Arab sih ketemu Jerman sih. Ketemu
1: Jerman. Terus Jerman kalah.
0: Terus berarti gitu. Enggak, Norwegia ngalahin Prancis. Dengan skuadnya yang luar biasa kan. Kayaknya Haaland juga kaget. Prancis
1: kayaknya. Banyak pesan di Prancis yang sama. Tapi kalau misalnya ada gak sih pemain Dortmund misalnya gitu ya, yang bakal mungkin prediksinya jadi breakout star gitu lah di Piala Dunia 2026. Kira-kira ada gak yang bakal jadi bintang?
3: Ada sih ya.
1: Siapa?
3: Sutterback.
1: Siapa?
3: Sutterback.
1: Itu posisinya apa?
3: Back
1: ya? Oh, back ya?
3: Back,
1: iya. Main di?
3: Dortmund.
1: Oh, di, enggak.
0: Enggak di negara.
1: Jerman. Posisinya back. Kanan, back kiri,
3: back tengah.
1: Oh, back tengah ya. Kalau back tengah kayak Rudiger gitu-gitu?
3: Feeling sih dia bakal jadi tim inti sama si Jonathan Tah.
4: Ya, kalau si Nico itu dia mainnya disiplin.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Itu baru kemungkinan sih.
0: Baru kemungkinan ya. Tapi prediksi sepakat berarti tiga-tiganya.
4: Nico Schlotterbeck pasti bakal jadi starter dari awal.
3: Bakal jadi starter.
1: Kayaknya tuh ya.
0: Bakal jadi
1: pasti tuh.
4: 95% lah.
1: 95%. Kalau ngeliat friendly match kemarin, memang dia starternya.
4: Iya. Soalnya dia itu pemain yang disiplin itu.
3: Okay. Ditambah performa Rudiger kan lagi kurang.
1: Oh iya.
0: Kurang perform di Madrid juga. Iya. Tapi kalau back biasanya kan kayak gitu nggak sih? Nggak terlalu
1: signifikan juga bang sebenarnya bang kalau big bang.
0: Iya sih itu terlihat di Liverpool. Kita lihat backnya Liverpool. terlalu ngareh juga gitu. Ya. Tapi kalau katakanlah di timnas Jerman ya ini ngomong timnas Jerman ya. Okay. Siapa yang bakal maksudnya parah-parah banget udah pemain bintang nih tapi flop lah katakan gitu.
4: Tadi siapa dulu?
1: Buat ini aja Kang Dery sama Kang Wali. Kan
0: karena kalau
1: kan nanti kita ke Argentina.
0: Siap.
1: Siapa tuh ngomong Messi flop gitu kan?
0: Ya bakal gitu, tapi kita ngomongin Jerman dulu. Jerman siapa kira-kira? Yang bakal gagal lah gitu, yang enggak perform lah gitu.
1: Yang goreng.
4: Ya, menurut saya sih kayaknya Florian Wirtz kayaknya.
1: Oh, Wirtz malah ya?
4: Kemungkinan sih.
1: Oke.
4: Ini baru ini, tapi menurut saya ini.
1: Iya. Enggak apa-apa.
3: Bukan sale.
1: Kemarin masalahnya tuh yang dari Munchen ya kemarin ya kalau enggak salah ya teman Munchen bilang malah ke Musiala. Karena habis cedera kan.
0: Cedera. Jadi enggak bakal
1: jadi kue kurang perform gitu.
0: Tapi
1: Wirtz lumayan juga. Lumayan juga Wirtz.
0: Wirtz padahal lagi perform juga nih grup.
4: Maksudnya Liverpool?
0: Iya.
3: Biasa aja sih.
1: Biasa aja. Gitu. Kan malah hampir dibilang flop
4: itu bang. Malah kita lebih pengen melihat si Leonard Card ini jadi starter yang pemain muda yang Munchen ini. Kita pengen lihat dia main dari awal gitu.
0: Oke. Mana Wirtz ya dulu ya. Oke, kalau Kang Wali, siapa Kang Wali kira-kira?
2: Saya lagi ngecek dulu squad list. Takutnya salah sebut kan. Tadi saya sebut Marco Reus enggak ada kan.
0: Iya, ada apa lagi ya kan. Gojek apa lagi itu kan. Gojek berikan. Gojek apa lagi itu ya kan.
2: Tony Kroos lah, caya ini lagi.
1: Michael Ballack nanti disebut lagi kan beda.
4: Pasti nusuh Instagram ya.
2: Jauhnya Pak.
1: Sekitar 2014 Pak itu Pak. Jangan Pak. Tapi itu 2014 Jerman emang sakti sih. Itu sakti itu. Itu harus diakuin gila itu.
4: Gak disangka-sangka.
2: Oke Kak, ini saya udah coba ngecek ya dari raut mukanya nih.
0: Ketebak. Betul, betul. Benar, benar. Kan masih tuh ketebak kan, nih bakal flop apa bersinar nih, betul.
2: Dia. Kalau saya lihat sih ini Sané sih, Leroy Sané sih.
1: Oh, Leroy Sané.
2: Dari pose fotonya tuh agak
1: kayak goreng, goreng. Kayak goreng. Sama kayak orang mau ngambil penalti udah ketahuan masuk sama kakak.
2: Iya kan, dari
1: itu betul. Iya kan? Eh, mental nih soalnya. Oke, okay, kalau misalnya kita ke Argentina misalnya. Okay. Argentina siapa, Kang? Apa namanya, Kang Eza?
0: Kita kalau mulai yang bersinar dulu deh di Argentina.
1: Yang bersinar dah.
4: Yang bersinar ya?
1: Iya. Yeah.
4: Yang bersinar Nico Paz ya.
1: Apa? Messi lagi?
4: Nico Paz.
1: Oh, Nico Paz. Oh iya, Nico Paz lagi bagus. Ya. Betul, betul, betul. Sepakat situ.
0: Nico Paz ya. Yang flop?
1: Yang flop? Messi.
4: Siapa ya? Rata-rata bagus semua soalnya. mungkin Lisandro Martinez kali ya.
1: Oh, Lisandro Martinez.
4: Iya. Yes.
1: Kalau sekarang si Argentina tuh depannya siapa sih? Dia duetnya tuh belum ketahuan.
4: Julian Alvarez.
1: Yo Alvarez. Heeh,
4: Lautaro Martinez.
1: Lautaro Martinez.
0: Yeah. Oh, Alvarez ya. Lagi ini juga lagi di apa Atletico ya? Alvarez. Lagi gacor tuh di Atletico tuh dia.
4: Iya. Yeah.
0: Julian Alvarez. Oke, oke, oke, oke. Berarti yang flop malah nggak ada ya. Oke, okay, baik. Kita bakal jeda sejenak, nanti kita bakal balik lagi ngopi
1: ngobrol
0: dunia bareng dengan teman-teman dari BDFCI, Borussia Dortmund
1: Fans Club
0: Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia.
0: Masih bersama saya Gelaga Biasa dan juga
1: Di Pasar Dah.
0: Dengan Pro 1 dari Bogor dan juga teman Pro 2, kita masih bersama dengan teman-teman dari BDFCI, Borussia Dortmund Fans Club Indonesia. Masih ada Kang Diri, Kang Eja dan juga Kang
1: Woli.
0: Tadi udah banyak cerita soal pilihan masing-masing.
2: Betul.
0: Ya. Yang enggak nyangka sih Kang Eja ya. Agak lain memang
2: lain.
0: Di saat yang lainnya Jerman. Yeah.
2: Indonesia, Argentina
0: 95% lagi ya.
2: Realistis soalnya bang itu kayaknya.
1: Soalnya di saat Italia gak lolos, Argentina mas. Ada dua opsi itu aja tuh.
3: Ini kalau menurut fans lo, fans karbit deh.
2: Kang Isi itu aja kan.
0: Iya Kang Isi parah semangat. Dortmundnya malah Itali lagi.
2: Tapi sebenarnya lebih suka Itali kan awalnya.
1: Itali ya.
2: Iya kan. Betul, betul. Tapi kalau Itali sama Dortmund duluan mana Kang?
0: Sukanya.
1: Itali.
2: Oh Itali dulu.
1: Iya.
2: Emang tahun berapa tuh?
1: Dari tahun 2000 sih.
2: Oh dari tahun 2000. Berarti nonton Piala Dunia pertama kali
0: 2000.
1: 2002
2: itu ya, pertama kali nonton Piala Dunia.
0: Ya. Itu kan momen menyakitkan untuk Itali.
1: Ya, betul.
0: Momen menyakitkan untuk Itali itu.
2: Walaupun dibayar lunas, Bang, di 2006. Iya, 2006
1: dibayar. Cuma kayaknya sih dia kutukan Zidane sih masih berlaku ya.
2: Iya, kayaknya memang masih.
0: Dia kutukan Zidane tuh masih melekat banget tuh Itali. Sampai kali terakhir 2006 itu yang juara kan yang sundulan.
2: Sundulan 2010.
0: Oh, sundulan 2010 ya? Bukan 2006.
2: Bukan. 2010. Habis itu setelah itu nah, habis itu udah enggak pernah lagi dia. 2014, 2018, 2022, 2026.
0: Iya. Iya, lebih suka Italia. Kalau masing-masing Kang Kediri lebih duluan Jerman atau ya, Dortmund dulu?
4: Saya lebih ke Dortmund dulu sih.
2: Oh, Dortmund.
4: Iya. Seiring berjalan, saya senang lihat perkembangan pemain muda di Jerman.
0: Lebih seneng gitu ya.
4: Bisa lebih seneng.
2: Suka Dortmund dari
4: saya suka di zaman sekolah sih 2010. Dulu kan masih disiarin di Indosiar kalau nggak salah. Cuman sekarang kan udah susah.
0: Susah betul ya. Berarti 2010 ini ya zaman Klopp ya berarti ya. Era-eranya Klopp, keajaiban Klopp tuh. Dua kali juara berturut-turut gitu ya. Dan performanya juga gemilang di UCL ya.
1: UCL.
0: Berarti Dortmund dulu baru timnas Jerman gitu. Kalau Kang Gon?
5: Kalau saya Juve dulu.
0: Saya terkejut. Tiba-tiba ada
2: Juve.
0: Ini jangan-jangan putih hitam nih, bukan kuning hitam nih.
5: Ya kayak ini apa misalnya ini bajunya Juve terus kita ganti
0: jadi Juve kayaknya ini ya Kang Eja tolong dicek nih Kang Eja nih jangan-jangan Juventini nih.
2: Ntar ngelasnya gini bang, kalau Serie A tuh Juventus.
0: Oh iya. Kalau Bundesliga,
2: Dortmund.
0: Iya. Sengaja.
2: Boleh.
0: Menyukai lebih dari satu klub juga nggak masalah sebenarnya. Kan beda liga ini kecuali satu liga kan.
2: Iya.
0: Misalnya saya fans Inter, Internisti. Saya juga Milanisti.
2: Itu nggak cuma aneh bertolak belakang.
0: Aneh banget itu.
3: Aneh kalau nggak bisa gitu.
0: Oh masa ini. Oh awalnya oke. Menarik nih, awalnya Juventus.
2: Sama kayak saya.
5: Juve. Kan ketika itu yang disiarin tuh kan selalu yang Liga Italia kan.
0: Makanya
5: lebih sering nontonnya ya Juve gitu.
2: Apa kita ngerubah aja nih jadi BDF jadi Juve sekarang. Jadi nih. Jadi kita bertukar tempat kita di sini.
0: Jadi boleh doang.
2: Dua tetap ya, dua juga.
0: Dua juga.
2: Awalnya Juve, terus?
5: Awalnya Juve, terus ketika ngelihat ada apa namanya Dortmund gitu di 2013 kan udah muncul banyak tuh ya apa udah mulai tahu nih oh ada Dortmund. Nah baru pas ngelihat ih warna kuning nih bagus nih
2: selingkuh.
5: Akhirnya apa kayaknya
2: kan selingkuh habis itu kan ini kayak ngelihat cewek cantik lebih cantik
5: kayaknya itu deh.
0: Rumput tetangga lebih hijau nih.
2: Ini mentang-mentang yang sebelah nyonya tua bang. Hari ini yang muda ini. Donda muda.
0: Kacau.
2: Itu berarti tahun berapa tuh Kang?
5: 2013.
2: Tapi kalau nonton Piala Dunia pertama kali tahun berapa?
5: Piala Dunia waktu itu nonton finalnya 2000 apa ya 2000 apa 2010.
2: 2010 itu pertama kali nonton Piala Dunia.
5: Saya pertama kali nonton final Piala Dunia.
2: Oh, final.
5: Karena saya kan pesantren. Hmm. Jadi yang dicariin pas ini doang nih, pas final. Apa pas final doang. Jadi ya udah ikut dah nonton. apa ya?
2: 2006 memang enggak pernah nonton Piala Dunia kan?
5: 2006 nah saya baru masuk tuh tahun pertama saya di pesantren tuh 2006. Hmm.
2: Nah, tapi jadi, udah ngerti bola kan?
5: Udah. Ngerti. Menang bola tahu caranya. Tapi pemain-pemain gak ngerti ini apa nih. Pas nonton, wah ternyata seru nih ngeliatnya. Akhirnya udah pas udah keluar pas liburan juga kadang ada disiarin yang Juventus kayak gitu, yang ada di TV aja dah gitu. Jadi dari situ baru cari-cari fans club, ternyata ketemu Dortmund, Dortmund aja dah.
0: Karena warna kuning tadi gitu.
5: Karena warna kuning.
0: Tinggal ganti putih. Ya sama kuning gitu ya kan.
2: Cievo sebenarnya. Cievo gitu sama.
0: Kalau Kang Diri dari berapa nonton Piala Dunia, tahun berapa?
4: Mungkin emang dari tahun 2006 juga udah nonton, cuman belum mengerti. Jadi cuma sekedar nonton aja gitu.
0: Iya.
4: Mungkin kita mulai paham
0: bola itu
4: ya 2010 gitu. Oh ini Bundesliga, ini Liga Italia, ini Liga Inggris. Gitu baru mulai pahamnya tuh 2010.
2: Ini sebenarnya kita memang pengen ngecek umur sebenarnya dari sini. Betul. Kelihatan emang yang 2002 kan kelihatan. Kelihatan dari situ aja udah.
0: Usia itu kelihatan dari pertama kali nonton Piala Dunia tuh kelihatan tahun berapa tuh. Ya kan?
5: Jadi tahu ya.
2: Paling udah ngomong 98
0: 98 rajis ya. Piala Dunia 98 tuh, udah nih. Ini pasti kelepit kali kalau nggak di 98
2: nih. Ini lahir tahun 80-an nih pasti. Ketahuan langsung tuh.
0: Beda. 2002.
2: Oke.
0: Dan Itali lagi.
2: Itali ya, betul-betul. 2002 Itali.
0: Oke. Tapi kalau kita ngomongin performa tim peserta Piala Dunia gitu di 2020, 6. Kira-kira kan banyak tim tuh, banyak pertandingan juga, banyak-banyak tim-tim baru juga. Yang jadi kuda hitam kira-kira siapa?
1: Bu, saya sih Meksiko ya.
2: Oh, Meksiko memang punya target untuk melampaui pencapaian di tahun 1970.
0: Betul.
2: Apa lebih tembus dari perempat final? Meksiko. Ya? Oke lah, tuan rumah kan. Siapa tahu bisa.
0: Iya, potensi.
2: Kayak Korea kemarin.
0: 2002. Korea 2002. Ya, Meksiko kalau Kang Eza. Kalau Kang Diri.
2: Mudah dia mah. Norway, Bang.
0: Oh, Norway.
2: Norway. Langsung juara kalau. Aneh banget kuda hitamnya langsung juara.
0: Iya,
2: Bang.
0: Ya kan Yunani buktiin.
2: Iya, betul.
0: Yunani. Yunani buktiin. Kalau Kang Wali
5: Maroko dah.
2: Oh, Maroko lagi.
5: Kan dia ada semangat tuh kan kemarin. Wah, harusnya sekarang nih lebih semangat lagi.
2: Oke.
5: Okay. Gitu sih.
2: Agak walaupun biasanya enggak ya.
5: Enggak. Tapi sebenarnya
0: tidak bisa mengulang kesuksesan yang
2: susah, Bang.
0: Susah. Oke. Okay. Tadi udah prediksi mereka, kemudian kali ini kita ngomongin soal BDFCI-nya.
2: Oke.
0: Okay. Teman-teman, biasanya BDFCI itu kegiatannya apa sih? Apa aja sih?
4: Teman-teman. Sekarang ini kita mungkin lagi berjalan masing-masing dulu ya. Kalau dulu kita sebelum pada nikah kita aktif,
5: aktif nongkrong,
4: ngopi, futsal. Cuman semenjak kita memilih jalan masing-masing
1: gitu. Langsung udah kesibukan masing-masing.
4: Ya, gitu.
0: Berarti kopdar-kopdarnya juga ada nggak? Ada kali
1: jarang.
4: Paling kita cuman nerima undangan kopdar
5: undangan nikahan,
4: nobar. Nonton bareng gitu, misalkan ada fans club ini ngajakin join. Ketika Dortmund lawan Barca, ayo
0: kalau ada invite dari Barkanya, yuk ayo kita bareng gitu.
2: Ini emang ketemunya baru sekarang karena di sini kan tadinya nggak ada kan,
0: tadinya masing-masing kan
2: masing-masing
0: baru ketemu tadi di depan kita.
5: Terima kasih loh RRI sudah pertemukan kami kembali, makasih banyak.
0: Mau dikir mengantar kok bajunya sama Dortmund tuh, fans Dortmund
2: udah lama.
0: Jadi kegiatannya lagi vakum dulu, rata-rata fans club gitu ya. Nobar-nobar juga udah mulai jarang ya.
4: Ya tapi kita kalau misalnya ada yang ngajakin join sih kita featuring. masih terima featuring, kita okehin gitu.
0: Berarti rata-rata kegiatannya featuringan gitu ya.
4: Iya. Kalau saya pribadi sih saya tetap saya ikut komando ketua saya, pemimpin saya. Nobar, oke.
2: Okay. Korban Argen.
0: Ayo nobar Argen.
2: Kalau nobar Argen, ayo.
0: Kalau nobar Argen gimana?
2: Tapi kalau regenerasi gimana sih Kang? Sekarang Kang untuk Dotpun sendiri.
1: Kurang ya, ya.
4: Kurang.
0: Karena gede loh.
2: Tim besar sih.
0: Tim besar Bundesliga loh gitu.
5: Tim besar Bundesliga tapi secara fans club kalau di Indonesia kayaknya kurang gitu. Kurang.
0: Total membernya berapa? Untuk yang Bogor.
5: Yang Bogor itu berapa ada ya? Di 20.
4: 20-30
5: aktif ya. Di WhatsApp.
2: Aktif di WhatsApp.
4: Aktif di WhatsApp. Di WhatsApp.
5: Kita masih aktif kok.
2: Kalau mau banyak sih mungkin di Jerman kali ya Dortmund-nya.
5: Itu dia.
2: Kok di Jerman
0: tapi,
2: pasti banyak.
0: Tapi Dim, ini baru tersedikit loh aktifnya. Rata-rata tuh masih 50.
2: Iya sih, iya sih.
0: Masih 50, bahkan ada yang mungkin 90, 100 gitu.
5: Karena kita sistemnya kekeluargaan.
4: Kekeluargaan.
5: Nah, jadi kadang kita harus angkat kelebihannya dulu.
2: Bener-bener.
0: Bahkan baru ketemu di gerbang tadi, langsung jadi keluarga tuh. Dortmund sama Dortmund gitu ya.
5: Halal bihalal, datang ke rumah. Nah gitu, jadi emang kita door to door aja kita.
0: Ini pernah ngetok tetangga. Yuk gajon Dortmund yuk. Yuk membernya baru 10 nih. Ayo yuk Dortmund yuk.
1: Bahkan waktu final Champions League 2024 tuh ya, kita nomor di Gading Serpong. Kita kalah sama Madrid.
0: Madrid lah.
1: Perbandingannya 10% bandingin 90.
5: Iya.
0: Madrid lah.
2: Curang
0: ya Mas itu. Madrid tuh di mana-mana yang
2: ada Madrid mah ada di mana-mana.
0: Oke lah Bang Madrid.
2: Hanya kalah-kalah.
0: Di benderinnya mau Madrid. Kalau mungkin di benderinnya sama Roma ya masih kalah. Kalau udah Madrid, aduh. Madrid marka MU.
5: Udah.
0: Habis tuh ya. Oke. Okay. Berarti kegiatannya memang lagi silaturahmi aja. Kopdar pun juga kalau ada kesempatan dari teman-teman gitu ya untuk ngumpul. Tapi kalau untuk ada yang mau join tuh biasanya daftarnya langsung ke Kang Ija ya berarti.
1: Ke siapa aja sih?
2: Oh, bebas.
1: Bebas.
5: Nah, kalau yang di apa yang di sosmed itu yang dicantumin emang nomornya Eja. Eja sama Kang Ye. Gitu. Jadi kadang dari dua ini tiba-tiba ada masuk grup lagi, welcome gitu. Welcome man gitu.
2: Tapi yang jelas enggak dipersulit gitu.
5: Enggak, kita enggak mempersulit.
2: Enggak,
5: nyari
2: udah sulit ya.
5: Apa itu HTM
2: apa? Iya biasanya ada HTM.
5: Ada kan? Iya. Terus perpanjangan member apa itu? Gak ada.
0: Justru malah kita sangat bersyukur.
2: Sampai mati.
5: Iya.
0: Syarat khusus gak ada. Harus ada punya jersey dulu kan?
5: Gak ada.
0: Atribut gitu gak ada.
2: Kita pinjemin gorong-gorong.
0: Yang penting nama masa.
5: Iya,
0: tapi memang orang-orang spesial sih yang suka Dortmund.
2: Iya, betul.
0: Karena kan timnya juga baru bangkitnya di era 2010-2011 kan. Rata-rata memang yang suka Dortmund kayaknya di tahun-tahun itu ya.
5: Iya, hampir kebanyakan.
4: Dan
5: yang penting itu akses kita untuk nonton sih. Tapi ada satu stasiun TV yang emang tayanginnya ada sih di malam banget, cuman ya beberapa tim doang. Dan kita jarang juga.
0: Masalahnya beberapa fans club kayaknya itu ya akses untuk nonton pertandingannya justru malah ya.
5: Benar.
0: Itu hampir dialami setiap fans club gitu, yang pada akhirnya membuat jarang ada nobar tuh ada terkait hak siar kan.
5: Iya, hak siarnya itu.
0: Akses nontonnya juga.
2: Kalau sekarang yang jelas enggak segampang dulu kan ya.
0: Iya. Di rumah kan? Di pos ronda gitu bisa nonton bola.
2: Iya. Ya. Penting mah bareng ngumpul.
0: Penting ngumpul. Oke, siap. Baik. Seperti biasa, ini semua kita akan tanyakan kepada fans club manapun gitu ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman BDFC. Kalau melihat timnas kita. Timnas Garuda yang kemarin kayaknya punya peluang untuk bisa berkancah di Piala Dunia, tapi ternyata
2: memang belum
0: rezekinya. Kalau melihat timnas kita, kapan kira-kira timnas kita bisa join ke Piala Dunia? berapa edisi lagi kira-kira?
4: Ini kalau boleh jujur ya,
0: Kang Deddy, Kang Deddy.
4: Kalau saya
0: Kang Deddy ini.
2: Ya, jujur Kang.
4: Jujur. Enggak apa-apa. Saya sebenarnya mah entah kenapa tidak terlalu mengikuti gitu ya untuk
0: timnas
4: dan Liga Indonesia. Tapi untuk Dortmund walaupun dia main jam berapa pun itu pasti saya tonton gitu. Ini soalnya enggak tahu saya soal hati mungkin ya. Jadi saya untuk timnas aduh mohon maaf ya. Saya mengikuti aja deh gitu.
2: Yang terbaik deh.
0: Pokoknya saya doakan yang terbaik doanya untuk timnas. Berarti next ke Kang
2: Eza.
1: 2030 sih kayaknya.
0: Oh, berarti edisi berikutnya depan. Ya?
1: Iya.
0: Edisi berikutnya ya.
2: Berikutnya. Kenapa 2030, Kang?
1: Ya karena kan yang sekarang ini hampir-hampir kan.
2: Iya, hampir.
1: Ya hampir. Iya, 2030 nyampe lah insyaallah.
5: Sepakat.
0: Sama juga berarti.
5: Sama.
0: Harus jalur tuan rumah dulu kah baru?
5: Kayaknya enggak deh kan, enggak perlu ya. Karena kan kalau dari sisi squad sama dari pelatih juga udah oke nih sekarang nih.
2: Yang sekarang
5: udah oke, tinggal kan di penyamaan taktiknya aja gitu. Itu sih kalau ya edisi tahun depan lah.
2: Dan emang harusnya disiapin ya. Jadi jangan diganti lagi nih untuk 4 tahun ke depan gitu kan.
5: Iya benar.
2: Kalau misalnya ganti-ganti agak susah soalnya kan.
0: Nanti sampai round
2: 3 ganti lagi.
0: Gitu aja tuh.
5: Iya, nyaris lagi.
0: Berarti targetnya memang round 3 aja terus ya kan ganti. Jadi optimis ya di
5: optimis,
0: edisi
5: 2030.
0: Melihat beberapa pemain diasporanya juga punya usia
2: ya, perannya
0: masih lumayan tuh kan.
5: Masih oke.
0: Beberapa tahun ke depan gitu. Ditambah lagi pelatih yang sekarang kan juga mempercayakan pemain-pemain muda lokalnya kan.
2: Di mix pokoknya.
0: Rada-rada mirip Sintayong juga kan sekarang. Oke. Baik, pendengar Pro 1 Bogor dan juga
2: Pro 2 RRI Bogor.
0: Demikian tadi kita sudah bincang bersama dengan teman-teman dari
2: BDFCI
0: untuk Season Bogor, teman-teman dari Dortmund.
2: Betul.
0: Ya, kita nantikan nanti untuk kedepannya bakal kayak gimana perhelatan Piala Dunia ya.
2: Betul.
0: Nantikan untuk edisi berikutnya, saya Gelaga Biasa.
2: Saya Dimas Arda.
0: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.

masih di 106,8 FM Baru Daerah Ribu Kota, teman terbaik kamu masih barengan Arda di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam untuk edisi malam hari ini, teman Bro 2 ya. Udah ada ngopi tadi, ngobrol Piala Dunia barengan sama Borussia Dortmund Fans Club Indonesia. Kita lanjut ke program acara kita, teman Bro 2 ya. Di hari Sabtu malam nanti saya bakal kasih beberapa informasi untuk kamu. So jangan kemana-mana, pastikan dari kau tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: Tepat peraduan scroll media sosial sebentar aja, kau pasti pernah yang namanya nemuin foto rak penuh album K-pop tersusun rapih gitu ya, atau koleksi fotokart yang dilaminasi dengan cermat, atau juga seseorang yang rela antri berjam-jam demi sebuah merchandise edisi terbatas gitu, atau mungkin malah kamu satu-satunya gitu kan. Salah satunya maksudnya. Nah, sekilas ini perilaku yang mudah sekali dilabeli dengan kata mungkin apa ya, boros, lebay dan lain sebagainya, terutama untuk mereka yang belum pernah ngerasain hal itu gitu. Tapi mungkin bisa ditahan dulu judging yang kayak gitu, teman perdua ya. Di balik setiap pembelian yang terlihat impulsif ini, ada beberapa alasan yang mungkin jauh lebih dalam, lebih personal, dan sejujurnya mungkin masuk akal juga, teman perdua gitu. Yang pertama, teman perdua ya, untuk para Gen Z, memilih idol ini bukan sekedar soal selera musik. Ini tentang siapa mereka ya. Koleksi merchandise, photocard, ataupun album yang tersusun di kamar. Ini bukan cuma dekorasi, tapi cerminan nilai, kepribadian, dan juga hal-hal yang mereka percayai. Sama seperti kayak seseorang memilih outfit ataupun mendekorasi kamarnya untuk menunjukkan jati diri mereka. Mengkoleksi barang idol, ini adalah cara Gen Z mungkin bercerita tentang diri mereka sendiri tanpa perlu banyak bicara. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, kita lanjut ke alasan berikutnya, Tama Pro 2 ya. Ada sesuatu yang luar biasa dari perasaan tahu bahwa di luar sana itu ada ribuan orang yang merasakan hal yang sama seperti kita gitu. Itu ibarat kata kayak kamu ketemu sama temen yang satu hobi gitu. Pada saat kamu ngobrol bareng orang, apalagi mungkin orangnya gak kenal gitu ya, terus ketemu ternyata kalian punya hobi yang sama. Nah, ada perasaan senang tersendiri. Itu mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke topik kita gitu, karena apa, kamu juga tahu bahwa di luar sana ada banyak orang juga yang merasakan hal yang sama seperti kamu. Mungkin kayak terharu di konser yang sama, excited dengan rilis yang sama, dan hafal setiap detail tentang idol yang sama. Koleksi ini bukan cuma tentang objeknya, tapi juga tentang tiket masuk ke sebuah komunitas yang hangat, yang solid, dan juga yang saling mendukung gitu. Dalam dunia yang seringkali terasa individualistis, mungkin bilangnya, fandom ini memberikan Gen Z ruang untuk benar-benar merasa diterima dan juga dilihat Tama Pro 2. Jadi komunitas dan rasa belonging yang akhirnya membuat itu menjadi sebuah alasan yang sejujurnya ya masuk akal juga gitu, kenapa ada orang yang dalam tanda kutip segitunya kepada idol mereka. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Coba berdua, siapa yang nyangka juga kalau photocard yang dibeli beberapa tahun yang lalu ini bisa bernilai jauh lebih tinggi sekarang gitu. Gen Z ternyata juga cukup cerdas dalam melihat koleksi idol bukan cuma sekedar pengeluaran tapi juga sebagai aset mungkin ya. Di sisi lain, setiap item dalam koleksi itu menyimpan kenangan. Misal kayak konser pertama gitu kan, masa-masa yang susah, masa-masa susah yang dilewati bareng musik idol gitu, atau momen spesial bersama teman sesama penggemar. Nilai sentimental dan juga nilai finansialnya itu berjalan beriringan, dan keduanya itu ya sama-sama nyata teman-teman berdua. Nanti kita lanjut ke alasan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Oke, teman-teman berdua, kita lanjutin ya. Mungkin yang terakhir nih, sensasi mencari, menunggu, dan akhirnya mendapatkan item yang diincar. Itu nyata secara neurologis, teman-teman berdua. Jadi ini merupakan kondisi di mana otak itu melepaskan dopamin setiap kali proses berburu berhasil. Jadi sekarang mungkin terjawab juga kenapa sebegitu excitednya seseorang waktu hunting item favorit mereka gitu. Dan apa namanya, misalnya kayak ada yang suka sama satu idol, terus kemudian kayak rela banget ngeluarin uang, ngeluarin tenaga, ngeluarin waktu gitu ya, nunggu dan lain sebagainya. Ya karena memang seseru itu berburu, teman-teman berdua. Gitu ya. Tapi mungkin ada terakhir, ada satu lagi. Kenapa seseorang itu sebegitu bisa sebegitunya sama idol mereka, sama berdua? Yang terakhir mungkin ini terlihat atau bukan terlihat, terdengar berlebihan ya untuk orang luar, tapi untuk para penggemarnya koneksi dengan idol itu terasa nyata ternyata. Lirik yang seolah ditulis untuk situasi hidup kamu gitu ya, secara relate gitu. Wawancara yang membuat kamu merasa dipahami ataupun sekedar melihat idol itu terus berjuang meskipun kondisi sulit, semua itu akhirnya membangun ikatan emosional yang tulus gitu. Sama halnya dengan misalnya kayak kalau kamu punya profil card gitu ya, Japota misalnya gitu, misalnya ya, suka sama JKT gitu. Ini bukan cuman sekedar itu aja, mengkoleksi barang idol itu adalah cara untuk menjaga koneksi, tetap hidup dan terasa dekat itu, bahkan pada saat jarak fisik itu memisahkan. Dan pada akhirnya bukankah itu alasan yang paling manusiawi dari semuanya, teman berdua gitu, kedekatan emosional. Itu ya teman berdua, nanti kita lanjutin lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kalian tetap stay tune di Brodo FM.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Ngobrol 2 di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya kalau gitu ya. Kalau gitu Arda pamit. Masih ada jazz music sampai dengan jam 12 malam. Satu jam cuma lagu. Menikmati waktu istirahat kamu. Bye-bye teman Ngobrol 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: I've been trying to fake it. Can't take another minute. I look at them, look at you. Wonder who you're gonna choose. You're the main attraction. The second that you walked in, every drink is bought for you.

0: loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pura 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dalam program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pada selamat pagi teman Bro 2, apa kabarnya di pagi hari ini? Ada gue Adam, teman Bro 2 yang siap menemani pagi hari lo sampai dengan jam 10 nanti teman Bro 2. Tentunya dengan lagu-lagu asik dan informasi-informasi seru yang akan gue ketengahkan ke ruang dengar lo teman Bro 2. Oke deh, tapi gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti teman Bro 2 di jam 6. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi hamba lainnya. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Hi, kamu tahu nggak? Selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Teman-teman.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu, gue udah balik lagi nih di Spada edisi kali ini, Minggu 14 Juni 2026. Apa kabar teman Brodu? Gimana weekend lo? Gimana tadi malam? Nongkrong kah? Ngopi kah? Sekarang sudah seger lagi kah? Ya gak apa-apa. Maksud gue gak apa-apa kayak nongkrong gitu. Tapi ya tetap pagi harus tetap beraktivitas teman Brodu. Walaupun libur tetap produktif. Kayak gue nih, hari Minggu kerja. Produktif banget gue. Gak sih, sebenarnya iri ya. Sebenarnya pengen juga hari Minggu tuh santai-santai di rumah, tidur-tiduran, bangun siang tuh mimpi indah banget sih buat gue teman Brodu. Tapi jarang terjadi ya. Karena biasanya hari Minggu gue tetap kerja gitu. Anyway teman Brodu, seperti biasa di Spada bakal ada banyak informasi seru yang bakal gue ketengahkan ke ruang denger lo. Salah satunya adalah Cuhaini. Update perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2 bersama rekan BMKG nanti teman Pro 2. Terus ada juga begini berita pagi ini, ada apa dengan berita di pagi hari ini. So tungguin aja teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok. Ya. Ya, Ma.
0: Halo, sayang.
1: Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
0: Halo.
1: Hey, Sob. Apa kabar nih? Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Ya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
1: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
1: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita.

0: Brodua FM, teman terbaik kamu, teman Brodua. Gimana persiapan pagi hari ini, mau kemana rencananya nih di akhir weekend, teman Brodua, di hari Minggu, besok udah kerja lagi ya. Walaupun Selasa libur, teman Brodua, hari Pitnas ya, hari Senin, hari kejepit nasional. Anyway, teman Brodua, hari Pitnas itu masih ada gak sih? Gue jadi penasaran, teman Brodua. Back to topic, teman Brodua. Jadi, supaya persiapan lo itu lebih matang, teman Brodua, gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca aja dari rekan prakirawan kita di BMKG, teman Pro 2.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Semoga di hari Minggu ini sobat semuanya dalam keadaan sehat, siap menikmati akhir pekan dengan penuh semangat. Kembali lagi dengan saya Leni, prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Minggu 14 Juni 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan, dan memasuki sore hingga menjelang malam hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah di Jawa Barat bagian barat, termasuk di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Sedangkan pada dini hari nanti cuaca secara umum berawan. Udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 45-95%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5-40 km/jam. Sobat BMKG, sebelum beraktivitas, pastikan sobat selalu memantau informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat menikmati akhir pekan.
0: Selamat menikmati akhir pekan juga kalian nih yang udah mau repot-repot nih pagi-pagi di hari Minggu. Terima kasih banyak loh. Dan semoga informasi tadi juga bisa ngebantu lo buat mempersiapkan apa yang harus disiapkan di hari ini, teman Brodua. Termaksud jas hujan, terus mungkin payung, mungkin sendal, dan lain sebagainya, teman Brodua. Oke deh kalau gitu, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya, tapi setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada T5 Big Family dengan One in a Million.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Di berita pagi ini ada kabar dari PT KAI Indonesia, teman Bro 2, yang menargetkan penurunan emisi setara dengan sebesar 133.676 ton karbon dioksida ekuivalen, teman Bro 2, atau setara dengan 54 sampai 55 ribu individu di Indonesia, teman Bro 2. Dan melalui implementasi penuh program penggunaan bahan bakar nabati nih, langkah ini menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi perusahaan untuk mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Happy banget ya kalau kita punya transportasi yang ramah lingkungan gitu, teman Bro 2, karena ini kan transportasi publik yang digunakan setiap hari masif, teman Bro 2. Jadi alangkah baiknya memang kalau dipikirkan dampak lingkungannya juga gitu, teman Bro 2. Dan secara keseluruhan ya, KAI menargetkan total dekarbonisasi itu mencapai 166.873 ton, teman Bro 2, melalui 3 program utama. Jadi selain penggunaan bahan bakar nabati tadi, teman Bro 2, target itu juga didukung oleh upaya efisiensi penggunaan listrik dan juga program konservasi karbon yang dijalankan sama perusahaan, teman Bro 2. Gimana menurut lo, teman Bro 2? Ini kabar menarik kan? Kabar menggembirakan lah ya.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, seperti biasa setiap pagi gue akan menanyakan hal ini. Teman Prodio, lo tau gak hari ini hari apa? Hari Minggu betul, tapi bukan itu teman Prodio. Jadi hari ini 14 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day, teman Prodio. Yang menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah yang aman. Jadi tiap tahun nih WHO, teman Prodio, itu mengusung tema yang berbeda-beda gitu. Kalau buat tahun ini teman Prodio, temanya adalah One drop of humanity, give blood, save life, gitu teman Prodio. Seru ya, temanya bagus gitu, inspiratif lah menurut gue teman Prodio. Anyway teman Prodio, lo tipe yang suka donor darah gak sih? Anyway, atau lo takut jarum? Ini gue berbagi pengalaman aja ya, karena sejujurnya teman Prodio, donor darah kalau lu bandingin sama infus itu jauh lebih sakit infus teman Prodio. Donor darah tuh nggak sakit, ya udah sakit, tetap sakit, kena suntik kayak disuntik biasa aja gitu teman Prodio. Dibanding kalau lu pernah ngerasain di masukin obat lewat jarum teman Prodio, itu sakitnya ampun deh. Apalagi kalau misalnya pembuluh darah lo kecil gitu teman Prodio, ditekan obatnya masuk pakai suntikan ya teman Prodio, itu akan jauh lebih sakit dibanding sekedar donor darah. Dan donor darah juga punya banyak kebermanfaatan buat diri lo sendiri teman Prodio, di luar manfaatnya buat orang lain yang membutuhkan transfusi darah ya teman Prodio gitu. Jadi bisa membuat darah lo lebih lebih bersih juga gitu teman Prodio. Jadi gimana kalau kita donor darah hari ini? Kalau gue sih rencananya nanti siang teman Prodio atau sore lah gue akan mendonor darah, karena memang udah jadwalnya kebetulan pas bareng sama hari donor darah, jadi gue sekalianin aja gitu.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.